Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

Perilan Wagub Aceh, Depat mendorong agar dana Otsus Aceh diperpanjang setelah 2027. Dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum nasional. Menurut Depat, kelanjutan sekaligus peningkatan

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Warihlan masih bersama Perempat RRI Banda Aceh. Di mana Wagub Aceh, Devat, kembali menyoroti kebutuhan anggaran pembangunan rumah warga yang terdampak bencana. Devat mempertanyakan apakah bantuan pembangunan kembali rumah sebesar 60 juta per rumah masih relevan di tengah harganya, di tengah tingginya harga bahan bangunan seperti semen ya. Menurutnya kapasitas produksi semen andalas di Aceh sekitar 3.700 ton per hari. Sedangkan kebutuhan Aceh mencapai 4.200 ton per hari. Dan ketimpangan ini menyebabkan kelangkaan semen dan kenaikan harga. Bahkan harga semen di sejumlah kabupaten kota sudah mencapai 120.000 per sak. Nah, dengan harga semen mahal, apakah wajar nilai bantuan bangun ulang rumah itu 60 juta? Karena itu Arihlen Devat mengatakan ini perlu ditinjau dan dievaluasi kembali. Devat juga meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap kondisi sungai yang rusak akibat bencana. Pembangunan rumah dan infrastruktur harus dibarengi dengan pembenahan sungai agar memiliki kapasitas menampung air debit saat hujan deras. Dan tanpa pembenahan sungai Warihlan, bangunan yang telah dibangun kembali beresiko rusak akibat luapan air sungai.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngan

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrod dulu, kita kan harus tahu bebek-bebek.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita Red RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nombor Ilheblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz Glumaim 1250 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Po tikurung 20 menit wate Indonesia bagian barat warihlon getanyo kalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Ronyo Rotenin tanggal 14 September 2026. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silakan red 2 bonomboy 0650 075 08 67 67 88 6. Dan untuk edisi Ronyo Warehlon yang akan getanya bahas yaitu tentang makanan khas Aceh yang diawetkan. Nah, jadi jadi disebutkan tu ya Warehlon, menurut drone makanan khas Aceh yang gepawet pakiban penan ya yang drone tupa tinggal disebutkan mentang. Dan ware-ware yang kagepreh bak nemboi petujuh 055 tak sampai leh yang kena bergabung lain silakan nemboi 886 mantang kosong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Alhamdulillah ya bit. Bengah tak uronyo?
1: Awai bacu di kembel bacu.
0: Awai tak lupa kunci uronyo.
1: Makan hijau itu anu ben dupat.
0: Heeh. Gimana apa ya, Bit? Sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nya dengar di rumah, di Pak.
1: Nyoba sampai di pitah dia.
0: Oh, di kebun.
1: Di kebun.
0: Oh, iya iya iya. Ya Bit, nya oronyo kan tentang makanan khas Aceh yang gepawet. Nah, yang drone tupa pepe atau mungkin yang nak ingat ledom lo tak tupa kan cuma yang katrep han atom tak paju han tom tak ya katik yang kedua ledom ya
1: cuma hai yang tak pawet hai tirebu pun awet cici kan
0: tirebu
1: cuma nyong ke mama pun hati jadi yang terpawet yang ke barang-barang lagi nyan
0: ya
1: tibalu
0: tibalu ha? Tibalunya pagi banan
1: ni gade ji
0: adanya
1: ataupun gelhat batalang ni nan badannya zaman-zaman kon kon dapu tu minang rotu kuap lain nan agi betul
0: nya nanti kita gunji pagi banan
1: angge kok goreng ji
0: oh mana lagi engkau masin cik untuk baju hujan ya? Masin mana cik atau gimana?
1: Tiba mangan.
0: Ya ke baju hujan lagi engkau masin cik nah.
1: Ya ke goreng ke baju lagi engkau masin ji.
0: Oh. Ke
1: tira ke buga lihat banyak nah.
0: Gak ada ya.
1: Dapur goreng kena.
0: Mana? Ya ya. Okey kabar ya Bit. Lagu pelagu Norputa kerana.
1: Lagu-lagu Amawati Kemenyan Lambruk.
0: Kemenyan Lambruk ganya Nurul Ileba. Silakan salam-salam.
1: Salam-salam dari Nurul Sid. Selamat iman dunia akhirat.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Mudah hati banyakmu. Duh selamat iman benda meja. Benda meja kena puji.
0: Amin ya Allah. Menanti kerana apa?
1: InsyaAllah. Kecik iman dekat Ayati, dekat Eli, dekat Nazalam Lom, ke Pak Amri Kota Melaka.
0: Okey.
1: Lain mandung-mandung juga.
0: Siap. Makasih, Habib Ba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Habib dari Ule Karing warihlon ya. Dilikut ya Habib kagepreh bak 886 lewari gedanyo. Halo, assalamualaikum warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun sayang ci, Cik Nurul.
0: Kak Eli.
2: Betul, kau kan dikmat sana. Lumah kali ya Habib yang ini.

0: kosong lepas kali tamu ngelelung kan. Man hanya mana aja aje oh kena kena menjar kan. Jadi jalan kaki mentang sekeliling yang mentang. Inang tu lebih uga nana pres sayur perengkot.
1: Oh, mangat bino eh. Kala gememe ugampung eh.
0: Ya betul.
1: Okey Kak Eli, Kak Eli. Lagu pun lagu nur putah. Tak wait buat lagu ile ya.
0: Lagu no maka gamnya tu Armawati punya lah bro alam punya. Ya be. Kak Eli nyo manteng apa kan alam no katingan yo kat wolom. Belah Honda dari Maimun ngancut ke Mala.
1: Ya. Yeah. Maimun ngancut ke Mala, belah Honda. Okey siap. Nya tentang nyan ka tentang makanan khas Aceh yang tapawet.
0: Oh lagi yang dia. Oh dia tak makan makanan tanyo yang tapawet lagi yang banyak kan. Mesti lagi minum mesti tanyo ungkut-ungkut ile, minum ungkut masin gle tanyo jamun-jamun kan. Urun tuha tanyo berje ada zami tangkut. Ada yang ge bosira ge pum jadi gagade. Ada yang tu gebale jadi kan hanan poran berjawawai kan. Gebale ngan on kursung tu pun enor on kursung on pisang.
1: On pisang tu.
0: Jadi gebale ngannya ge bulan pekelan garanjam. Yang trip cik tu museum minggu dua ke minggu nak membelun je ke tengah. Kod pemantau pun kod yang buat-buat nyanja lagi yang buat Cina lagi yang banyak kan. Kod pun kod gabusan jadi kekubah lah lah menyantri jadi punya lagi siya balu kan lagi anci dek nurun sedih saat nak tanya dalam tablo belum puasa lagi kan. Kan kata ada lagi kan bumi sirah bacut bani sirah pintu makanan mengacil kat lebur bacut kan. Jadi itu yang cik mesti boleh tentang orang raya itu yang cik karena dia kan tahan tadi yang buka tu lagi yang cik tak bala tak bala tak biarkan lagi yang itu kan tak biarkan lagi yang tak lalak lah itu yang kaya ke penyakit cik kan
1: betul-betul
0: lebih ulat nampaknya dia sesuai dengan sirah je hanya menyanyi sirah tapi hanya cik menyanyi sirah yang ada baju masih yang dinurul kan
1: ya yang kenyang payah tarah waktu dia kema baju.
0: Ada anaknya tak kasih baju dalam tu sekedar lagi yang kan mama punya mesin tak kan tak payah tak rendam ilah
1: ya betul-betul
0: jadi mesti dia lagi hasil rubuh memang pengawet jinyo lemak yang dinurul kan dengan lemak je dengan lemak dengan lupa awet je kan waktu itu untuk je kan kenyan awet sampai namanya tak kena belum memegang puasa sampai urut raya je nampak je itu punya tak seum macam baju lainnya tapi baik titik urut dua-dua urut dengan yang kan jadi tahan je namanya ke mama je geboknya ngapu hari yang dia nurul
1: oh gebok ngapu
0: untuk baik mesti bagah bro baik bagah mulat dengan kan daman mesti punya nak trip kat dapat jual juga baik tak boh lah kan kerana dia kan rasa dia lah agak kerang lah kan jadi menyambut trip untuk bertahan yang disi belian yang tak boh apa baju untuk mengumpulkan baik bro baik rumah-rumah lagi yang mengular kan jadi tahan dia yang trip-trip itu untuk mama malah lagi yang kumpul masih lain lagi yang cik dapat apa bukan dah ada butuh juga lagi yang dah simpan dia yang penting penyimpanan dia yang penting kan maknya ini kan lapisan kulkas han trip je nampak je tahan kalau lagi yang kalau nuknya kan tapi punya urun jamu memang lagi balik dengan on kerusung yang on pisang tu lah kubah lang keranjang cik nak kusun untuk kubah-kubah kan trip itu menanam kalau kan mungkin misalnya dekat minta lulu lagi kan mungkin lebih hayu baju ataupun ada bagi-bagi keluarga matang cik dia tinggal kan
1: yang kena daripada mubazir awal-awal
0: Senya awal-awal mesti anak muka ungkut lagi no yang dia nurul jadi mesti 3 minggu 3 orang pekan yang tik-tik 3 jadi kan orang nak minta ungkut belah ungkut kurung lagi yang dia kan boleh jadi yang terakhir aku berat untuk awet je han, simpan je berbalik dengan orang nak klip itu bolang kanjang lagi yang jadi tanya tinggal cok-cok mentang mana mentang dari Kak Elin Kak hati tu yang beresep untuk apa?
1: Gak. Siap Kak Eli. Makasih Kak Eli. Nah, salim ke soh?
0: Salim yang phone ni ya ke Dik Nurul pasti nah. Semoga semangat sabi, bahagia sabi nan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dik Nurul lah.
1: Amin
0: ya Allah. Yamin. Dengan mabi semoga sehat sabi di kebun. Amin. Untuk Cik Mak dengan Cik ni selamat bergoyang-goyang Mak Cik Salwa Ulfa dan kemandu-mandu yang tengah meninggal sirbuh.

0: Berapa sihat mandung-mandung danyo. Di Nurul lagu ni untuk telinga yang positif. Di Nurul putar apa?
1: Lihat positif loh. Pakan lagi kan?
0: Karena ini kan kat ini, kat ini kan lihat tubi sihat tu kan?
1: Oh menan. Oh jit kaberengan. Ini Nurul terima penelpon lah berarti leh.
0: Ya betul di Nurul lalu salah. Kok itu lagu ni cerai apa putar
1: apa? Okey siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naka Eli dari Pagi Warihlon ya. Berarti jet atrimong si rodok penelpon kage prehbak 7055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Naka Zalwa Ulfa.
2: Alhamdulillah, syukur nema Allah.
1: Nye, mutuah tak Eli ya. Langsung nih sambo ya.
2: Karena Eli Nerol.
1: Iya, kibar.
2: Talake bak anjingan sabe, bak mentua.
1: Tapi sabe Eli positif loh untuk dah lagu.
2: Yang ke bak mentua sabe.
1: Amin ya Allah. Kak Zalwa. Nye, uronyo kibar. Kak Zalwa sehat kan?
2: Alhamdulillah, syukur nama Allah dah sehat.
1: Alhamdulillah. Dari supi kemeri kan, nya kamangat badan susu gaglah kan ya kak?
2: Alhamdulillah, syukur nama Allah.
1: Bu bengah kalah kan?
2: Kalah, ya adik umunuh anak magun-magun.
1: Iya, menang kepulih harus tak jaga kan?
2: Ya, itu terasa lelah kena abak pulih abak. Gadoh gede penyakitnya.
1: Iya, betul. Ya. Kak Zalwa, nyuruhnya tentang makanan khas Aceh atau apa ya? Makanan khas Aceh lah ya. Atau mungkin bumbu masakan yang khas Aceh nyen yang di Peawe. Nah,
2: oh,
1: yang di Peawe ya.
2: Armah bena bundalon kan? Kepegak siroboji kah handa ge bo ide dari darahnya.
1: Dari darah.
2: Jadi kan katara kata kita cuci.
1: Oh, darah. Norwegian darah.
2: Alahan bumbu-bumbu ji mamandung. Adi api kamu nyahana bu bawang putih le. Karena ji kan lumpuk ji bu bawang putih.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi waktu nyantu mempajo ji baru nyantre lah di tahan. Sampai bumbu-bumbulan je. Kepesuun surun kita nyala menang. Waktu tak paju waktu yang pesuun ya kan. Alhamdulillah ada si balu ya. Je kan gerendam lilen yang isira gerinten masa langguni. Nya bundalon kalon kan.
1: Gerendam lam isira alinya gegenten.
2: Kan maksudnya kan kalau ditabu sirah.
1: Kalau kita
2: sirah. Ditabu kagak balik-balik ah.
1: Belum merata lah sirah aja ya.
2: Alhang kan di baso langguni. Baso langguni baja alhang di gintennya bate ya. Jadi pada uro baro gerah remah. Baro gade ke kutamongi dalam bambu age kalau tarawat-rawat. Dalam susuk-susuk je. Alah ikat talo ade.
1: Oh mana.
2: Kalau bunda lo nak ginya. Tapi tak jaluah hantar bagi lagi.
1: Yang gegintan gegintan dengan bate bunuh ngak lipeh atau ngak pegah?
2: Ngak lipeh ke pegah?
1: Ha? Lipeh ya. Oh, benar.
2: Tapi lain hantong ku pergi selama hana bunda hantong pa Juli.
1: Nuropi galan tom lo menyosi balungan. Iya. Jaring nak orang pergi.
2: Adik tahanan.
1: Tapi
2: macam tu mantau nga.
1: Sama lagi engkau paten dia nah.
2: Buat teh bunda lo lele hagi pergi. Iya, mak. Siapa aja yang kuah air mata ibu?
1: Siapa?
2: Jalan agak sabe kering kontri tahana.
1: Iya, man.
2: Sabe.
1: Nasi kebegak nah.
2: Tapi hana geblo waktu mendiang ayah.
1: Oh mana?
2: Buat teh kaco gaji boleh mesti.
1: Okay.
2: Karena ini hana tu boleh.
1: Blok ro ino.
2: Iyalah.
1: Pupu yang hawa ino blok ro.
2: Iya, blok ro. Insyaallah. Penting rezeki bakna ge bila Allah yang rumah eta.
1: Iya, betul betul betul.
2: Ngana itu pun nyata duduk pandai pai ya.
1: Heeh, yang geunya.
2: Lah ka jaluan na jojo le abang
1: ngana. Iya, agak kaya abang kan udah rezeki.
2: Amin amin.
1: Kak Zalwa, nya lagu ku lagu dah putar karon eh?
2: Lagu kan? Rami Rami na Ramlan Yahya.
1: Ramlan Yahya ngan Ami Rahmi. Rami Rami. So, pokoknya mi ke likon eh?
2: Itulah.
1: Ramlan Yahya ngan Ami Rahmi apa judul?
2: Karena katre hal anda paling ngoleh ya. Jadi katuho lagu-lagu. Ini seserah sama Dek Nurul pun tau.
1: Pokoknya yang duet dengan Ami Rahmi. Oke, macam makarang itu biat. Nah, telumpo-lumpo.
2: Ya, kenapa? Kenapa?
1: Telumpo-lumpo aja.
2: Merapa aja.
1: Oke, siap. Silakan salam-salam Kak Zalwa. Nah,
2: pertama untuk Dek Nurul, salam manis, salam selalu keluarga. Berkah umum, mudah rezeki, dia pergi karena si keluarganya.
1: Amin, amin, amin.
2: Untuk Kak Eli juga, salam manis, salam selalu keluarga, berkah umum, rezeki. Untuk Makcik di Lambara, salam manis, salam selalu keluarga, berkah umum, rezeki. Untuk Kak Cut, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum rezeki. Untuk Kak Eli, untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga, untuk Agni, untuk semua-semuanya. Sosial untuk penia di mana berada, salam manis, salam sayang selalu, berkah umum rezeki. Assalamualaikum.
1: Amin, ya Allah, terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi, semoga sehat sabe ya. Terdengar le lagu yang gelak le Yahmin Buno alias Yahbit. Dari Ule Kareng Buno gelak Ram Ken Ramlan. Kemenyan dalam bro dari Armawati AR. Menye lagu Ramlan Yahya duet dengan Ami Rahmi telumpo-lumpo le Kak Zalwa Ulfa yang request ya.

Warihlun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Lagu yang kagelak ke le Yahbit di Ulai Kareng ngan Nakazalwa Ulfa dari Berawi. Menyo lagu Kak Eli mantan dah simpan dah pre Kak Eli wo dari Fatah ya. Entek bale tapi saudara sajan RRI Prosa pegah gepu geyu putah. Dan warehlon yang kagepreh bak nemboi 886 dah angkat dile. Untuk wareh-wareh yang lain yang kena bergabung silakan rak nemboi 7055. Halo, assalamualaikum warehlon. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi anak Nurun.
0: Kiban habar urunya Mak Cik?
1: Abah ger syukur alhamdulillah sehat alhamdulillah.
0: Oh ya ya ya alhamdulillah. Nya dengar oh. Dengar nabut Mak Cik tanya.
1: Tengah nyabut cucu. Oh. Aku kena api dan kaji kata cucu lagi nak bini.
0: Oh menan. Iyalah nyo. Entuk lanjut lom kan? Mak Cik, nyoronyo tentang makanan khas Aceh yang tapa awet Mak Cik. Kiban menurut Rona?
1: Menurut Leon menyone yang so ikut. Heeh. Awet tagong si tapi mesume tapi gelo berflu mampu mengkleh ha. Heeh. Nah, nanya dah siap gelo berflu. Heeh. Cuma menyapu rebuh hang ke bunya nak nak saja sa pasal dalam koka. Ini radio, yang ada sama radio lulu radio ke pasal dalam flu, dalam sabo flu ah. Sampai ni pemasak minyak aje baik mak mak i.
0: Iya. Mak ciknya su radio raya mak cik yo. Oh. Laki tolong ku mati le. Oh,
1: tiada. Tadi waktu bunyi saya. Iya.
0: Oh, duk aja. Heeh, mudah-mudahan baik mendengar le kan. Baik. Baiknya mudah-mudahan kan baik feedback su.
1: Mengganggu dia, mengganggu dan dia berkhabar.
0: Iya, nyangkanya.
1: Hai lu menyala dia orang ke dipaku tok sama-sama peluk kan. Hai masa saya white tour nak tiga tiga minggu sejak kuliah lah.
0: Ya ya.
1: Palanya rasa nak cecok tu tu bet tengok ini dia kami ni udah masa ya. Ajak masuk yang cak-cak gede hanya lepas dalam peluk. Ya. Yang dekat sasimpan. Yang kongkong nanti nasi termasuk sasimpan. Sama-sama peluk makin-makin jadi. Ya cak lawa peluk, cak lawa peluk. Kau jadi menyang siatim nanti dia terapi ada bang. Nanya si ban habis si yang hat orang yang oh my Allah hendak tinggal lelak dia tiada. Ya, dia angkat hampir ada apa pun.
0: Yang kena. Hello, mak. Nanya
1: dengan ini yang ada aku ada simpan yang kalau kau hanya simpan pada orang kat pagi lainnya. Nampai bagi si saya lagi.
0: Nen, tiada nepawet pagi ban mak cian. Orang nepawet tiada pagi ban.
1: Kita kaya beti jen,
0: tak
1: dah simpan kolkas dan kawan peluk yang dah siap cucut berbuah lagi di ada serebuh ya ibu kita nak kaya nak serebuh di rumah kita ku
0: Ah, ke siap mak cik. Kabar eh. Lagu pun lagu Nur Putra Gerona. Ya.
1: Betul kapur dia. Ya. Dan saya pun dah tak hari tu pergi jok ni.
0: Betul. Lagu pun lagu Nur Putra mak cik.
1: Lagu pun lagu. Sabra muda Abu Syamah.
0: Sabra muda Abu Syamah. Abu Syamah siapa dua?
1: Abu Syamah.
0: Ha? Abu Syamah kan ada dua boh. Abu Syamah siapa dua?
1: Saya nak ide ha di janji ha pening zina lah.
0: Ya, Abu Syamasa Nur Putra apa?
1: Masjid dah, aku dah tahu ke juga dia.
0: Good. Silakan salam-salam ke semua makcik.
1: Saya boleh ambil buku dah.
0: Nya.
1: Saya yang akan salam-salam guna ke tahu ni lesenan mudah sikit panjang mahu itu saya nak buat jalannya bagi besar buat jalan dalam dalam pisangnya bagi besar untuk rumah ni. Selamat buat ketuk rumah. Amin. Saya nak sama Una Kak Eli. Cik Mat ada?
0: Cik Mat gelom. Mungkin Cik Mat mantap buat kursi goyang.
1: Ijo orang mahu hati nya, kak Eli pun lah. Hati hati tu kak, hati dapat nama ubat dia yang kata ubat dia selalu sana ukur lah.
0: Hana.
1: Alanya ke Zalwa, semoga sehat anaknya yang tua anak Pak Jubu. Menyasa lambung je, Pak Jubu je tak lihat je. Puas tujuh bukan ibu lampau mana. Ya. Ya, sama lambung je ubat je punya. Ia dah di rumah yang lontok punya. Kita dua orang belah lontok kan anaknya rumah anjak kulainya. Ya. Amal yang lupa dah bangun, sepanjang tubuh, pagi-pagi je lah.
0: Siap makcik.
1: Ayah ni pot dah kosong yang tak baju bu ni tak pergi baju si yang sambung. Baju baik selama ore lama-lama aje. Ini sayang kena rupa nak pegah.
0: Terima kasih mak cik ya.
1: Bila ambil bubu. Baju aje buat anak pot tu buat nak pampu tu. Baju buat lah.
0: Iya.
1: Menyopirnya tak sudah dah. Aku sama ke sebab tu kan.
0: Iya mak cik.
1: Ingat-ingat cik asli yang buat sambung mak cik kan.
0: Betul.
1: Buat penyakit. Dah kempenakan.
0: Ya, nawari katanya yang pernah sama mak cik ya. Di Put Ujung 055. Tidak ada dapat sahur rasanya RRI Prosa.
1: Okey.
0: Terima kasih mak cik.
1: Bertugas bersama Bapak Nyomo, Besar Badan. Terima kasih. Nurul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak cik dari Lam Arah. Mak cik. Dilikat gak nyan gak gepreh Pak Pedujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: Bik Nurul. Iya, Pak Sabtari. Sehat urunya?
2: Waya dulu biju uro.
0: Oh iya iya iya, alhamdulillah. Hana get dari yang baru nak dari uro.
2: Dari di uro di uro.
0: Uro ni bagi bang uro nya sehat.
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Iya kiban. Iya, alhamdulillah mendang sehat kebila Allah. Pak Saudari, nyo tentang makanan khas Aceh yang tak pawet. Menurut Pak Saudari, apa makanan ji? Yang tradition.
2: Yang tradition.
0: Ya, untuk
2: apa? Untuk orang kecil.
0: Gimana?
2: Untuk orang bahan-bahan yang untuk dekman, jadi orang kulkas, kacip.
0: Dah pawet lang kulkas. Nyo yang hana payah kulkas, nanti hana kulkas. Pagi bancara dah pawet ni.
2: Cara sebenarnya saya buat nasi kulkas. Saya buat gabung yang buat kuyun.
0: Yang buat kuyun, dengan?
2: Dan saya terbalut. Betul layan.
0: Dah betul layan. Yang baru roy tu nan?
2: Yang kuyun kuyun.
0: Oh nan, asai kali tak boh kuyun bunda orang gapu lah.
2: Ya.
0: Hana payah tak ada?
2: Hana payah adik-adik lagi.
0: Oh nan. Ini ikut pun mentang je lah Pak Sabtari ya.
2: Jadi tak sejak uluk tu main kan. Jadi sejak uluk tu main. Tak boh juga. Dia nak lamayanan, lam jadi.
0: Nan.
2: Boleh anak buku dia tegur ni yung.
0: Dia tegur cuman jarak menyadari Aceh Jaya Ulu tu mawe kan anak trip tat menam tujuh jam.
2: Tiga
0: minggu itu nah. Okay, siap. Lengan nalam Pak Sabtari. Nama tak. Siap. Lagu pelagu Noroputa kerana.
2: Lagu belum berita yang dong.
0: Dari Cici Nur. Nur Ule bah. Salim-salim ke so?
2: Yang dalam ke Makcik Lamara.
0: Ya.
2: Cik Ule Kareng, Cik Mat Lambaro. Dawak Rupa, Siti Darussalam, Ramah Siti Brek. Adik Anggi, Saju Rahita. Ayah Pulau, yang terima.
0: Siap. Makasih Pak Sabtari.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Sabtari oi dari Aceh Jaya. Warihlon ya. Kagelake lagu Cici Nur dari Pak Sabtari dari Aceh Jaya dan Cici Nur lagu gelake judul Cih Gunung Gurute ya. Bu Nopi nagedamong makcik dari Lam Ara, gelake lagu Abu Syamah dari Salbra Muda. Dan warihlon untuk Rona yang dengan pantau yang kena bergabung dalam acara Sireboh kena standby le, silakan rat nemboi 886 untuk nemboi 7055 golom nurul buka akan nurul buka kan tu leh taputa leh boh lagu karena na lagu yang tak simpan buno ke lagu, ke KL ya gelake buno judul jih Blo Honda dari Maimun ngencut Kemala dan wari-wari yang kena standby ba Petujuh 055 lih taputan heboh lagunya entek baro jetne tamang erat Petujuh 055 nyate ate pi ba posible wada Indonesia Barat getanyo payah tap saudro sajan RRI Prosa Banda Aceh len rut adenge lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngen himna Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Menan kuari lon kali tak hadirkan heboh lagu yang gak gelake le Kak Eli di pagi ya Bruno ya. Lehnya na makcik dari Lam Ara, Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lo acara siroboh wari lon yang kagepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum wari lon.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Oma.
1: Iya, Ntua.
0: Iban habaronyo Oma.
1: Cerah.
0: Hah? Kiban cerah.
1: Iya.
0: Oh iya, sama lagi di Noma.
1: Iya, sampai begini deh ada pertujuan ini, ha?
0: Oh, balik semerah, Oma, dengan adik-adik ya.
1: Ada baru ni anak curah. Curah ni untuk kami bijin, alhamdulillah sih ni kau.
0: Ya, betul.

0: Hanapeh pawet pawet ni.
1: Hanapeh pawet.
0: Kiban cik. Jamun kalau lu nak kau bung kau baca kau pun suka pun nakut nak kau. Walhan di runtuh ada yang kepulcing ke ada sampai bulan-bulan lagak nak mentong.
1: Yang ke kekeng ke pawet. Tak betul. Nya awet dan tak pawet.
0: Ada talawitnya ke?
1: Oh, fikir pakai pengawet nah.
0: Hari-hari ni banyak dalam pulau ni mesti narung kat muka engkut lah gek babal lah kampung ni ke ni tak ada bayang ke engkut ni ni cacok tak ada terubu jut sip terura ni
1: ke mama ha.
0: Alak kan untuk mama sejuk sikit ni untuk lo kadang-kadang ngelak ciri-ciri badan cegur goreng ni ke agak kerupuk saplah oh agak mujair ni
1: nya
0: mujair ni yang buka di pentuan saplah ni kan tak ada agak kerupuk ni dah padu tak mangat ni
1: tak mangat nya
0: info dari oma ni ke jadi pun tu ada dengan lubah-lubah muka ni tak ada lah
1: Nah, asyik kamu pegat-pegat rumah.
0: Ya, minta tagun kan paling cun 2 euro. Ya, tak goreng dan balado. Tapi minta ada, itu kadang tayung kan angkut. Nampak tak cok dah goreng ke tak ada anak ke?
1: Ya, yang kenyanya sampai pada-pada bulan je tak kebah kan?
0: Ya, ni. Agar runjak-jak boleh. Saya kan tayung runjak-jak boleh. Runjak-jak boleh. Agar tak tari uskan, gorengan tak menat.
1: Engkut gemel dia, ya. Murau-rau je dah.
0: Yang angkut satu-satunya ni tak ada yang lebih buat tak payuh ni.
1: Ya, betul.
0: Ini dia sama baru nak kau menjak dalam pulau yang belum kau. Nanti kau nangkut lulu membuat ambilnya merubah mana yang pegak ke mana anak tua. Dia pasang dia jalan laut oma pun rubuh pegak ke mama jom bulan-bulan ni. Ya, memang senang tu lah infonya.
1: Siap oma. Aduan.
0: Salam tu kata Lius, Kak Eni, Kak Enang, Kak Ani, Shepri, Petri ya.
1: Ya, good. Mana lagu dengan Noro Buddha?
0: Lagu terserah ni. Ya, dah.
1: Siap.
0: Dia malah penyak pilih ni. Alhan tu penyak mandu-mandung dekat tu. Selaku gunung banyak. Salam sejahtera sahabat-sahabat yang selamat iman. Sama Kak Andi, sama penyak lain. Menancit ke Amik ke?
1: Good. Terima kasih, Oma. Oma menancit ke?
0: Untuk bunda ni orangnya aduh salam sejahtera.
1: Enggak, terima kasih.
0: Dan selama iman dunia rezeki. Selama iman dunia akhirat. Mudah rezeki sahabat, sehat sahabat. Sukses sahabat. Terima kasih Ani.
1: Sama-sama Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oma dari Cot Keeng Warihlon. Dilikat Oma kagak preh bab di jurnal 55. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Nina.
2: Ya.
1: Gimana kabar orangnya Kak Nina?
2: Alhamdulillah banget.
1: Iya, alhamdulillah. Mantu radio gak raya bacunya Kak Nina. Mungkin dah.
2: Alhamdulillah.
1: Good.
2: Ya?
1: Nyo kak mangat dah buka habau. Kak jernih tu Kak Nina. Gimana habau ronyo Kak Nina? Sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat. Nurul sehat sih.
1: Sehat cik, alhamdulillah. Nyo kak trip hanam dengar tu. Tiga gen tamang buat si rebuh kan ya?
2: Si rebuh dia diombak dangdut lebih-lebih. Cik teman-teman.
1: Nah cik depan-depan lah lawiknya buat dangdut. Hana gimana? Wate Kak Nina telefon mungkin kawai gak bah.
2: Tapi kan menyerang kan gak sempit dah wate ya.
1: Ya, yang kenyan. Dan duduk cuma 40 minit.
2: Kalau si rebo kan nak dua nomor.
1: Ya, betul. Okey, Kak Nina, nyoronyo tentang makanan khas Aceh yang tapawet. Menyo Kak Nina yang Tom Kak Nina pubut pegat gerong pe kadang nah.
2: Menyo Kak Nina menyo lawik yo puawet urubung.

0: ngikut.
1: Oh, nah, ngikut dah.
0: Anak tahu pegang-pegang kau mesin. Lepas tanya ngikut, tak boleh. Tak boleh yang mesin yang kali pun saya nuntang.
1: Oh, ya. Tapi kan dengan kan ata kas Aceh cik kan tak pawet dengan cara tadi tak busiram nan kan?
0: Kami yang tu kan ini aku tu pegat rubuh bucu. Rubuh bucu yang tak kubah sama sih yang ku mama hiji kakri kan?
1: Nah rubuh bucu baru anak gade li anak tapi li.
0: Nak payah, menyata tu dari bawah butuh ini, nak payah tak ada.
1: Oh, nah, ni engkau je sama lagi ke mamah cik ke kan?
0: Sama. Nah, dia. Ya. Cuman kan, waktu dari bawah je kan, baik sikit kan, tabur kunyit, tabur iwa kuyun. Jadi, hana lekit je.
1: Man, han, ya, lekit kan, hana lekit memang?
0: Han, menyata tu dari bawah lekit dulu.
1: Hana ngoh je? Sampai tu tak iya ke tak?
0: Dek apui raya.
1: Oh nan.
0: Apui di bubin. Ya apui raya angol lah.
1: Iya, nyan iya je geboh je pagi ban kan? Biasanya Kak Nina buat.
0: Iya je bila betul mengadap mata ongkuk je ngam dia ni.
1: Oh nan. Beda lom ya.
0: Ya, ya, ya. Kan? Menye mak-mak jamun. Oh, ke pemasin. Ya kan, pemasin dia rendam lagi zira ini. Dukun, nak kamu kun, dia segar, ikut. Untuk kapai celet.
1: Kapai celet. Oh, nyan yang bunuh Kak Dina pegahan. Ikut kapai celet. Ikut kapai celet. Ya hantam ci Nuro pegat sih. Dan baru kalinya Nuro dengar. Ikut kapai celet.
0: Apa tu kan? Dia kampung Mak Nina, dia sini kan dia orang lah. Oh.
1: Ya.
0: Nanti belum ikut, dia jaga hati-hati murah. Dia lagi ikut jenara, mangat dah pegang ikutnya. Jadi urun jamun ngkut maksudnya ngkut kapai.
1: Ngkut kapai. Karena dari laut dah. Dengan nyaman tang Kak Nina?
0: Nyaman tong.
1: Ah, okay, siap. Lagu apa lagu Noro Putra Kerana?
0: Lagu mono kai ili yo blau honda. No, Kak Nina lake dompet kosong honda.
1: Dompet kosong hana pengam blau honda.
0: Lepeng.
1: Dompet kosong. Tapi nyo lagunya hana merumpok nyo Kak Nina. Lagu lah enak.
0: Amunya hana merumpok lagunya. Asam U nak.
1: Asam U. Dari so Asam U.
0: Yusmiati.
1: Cut Yusmiati. Kak merumpoknya apa?
0: Ah,
1: salam-salam silakan ke Soh.
0: Amin. Untuk Nurung. Sehat habis. Dan untuk Nurung salam segala-gala kebaikan.
1: Amin. Ya Allah. Mana cik Kak Nina apa?
0: Dia habis tu. Mak Oma, Mak Nyo, Mak Cik, Kak Eli, Juju di Sabang, Mama di Sabang, Kak Nur di Pulau Aceh dan Tuk Pandu-Pandu.
1: Enggak, terima kasih Kak Nina.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nina digece, semoga sehat sabe. Warihlon kapoh siploh lewat leploput minat warta Indonesia Barat. Kamu informasikan bahwa saji acara Sireboh, siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uronyo, hanya kamu hadirkan tanpa anposiblah. Karena bak posiblah na dialog kedanyo dengan Sidro manager gen di wilayah Pasai dan nan gaknyan Wahyu Wahidin untuk akan kita bahas tentang kearifan lokal Aceh dan peran generasi muda menjaga lingkungan. Warelon untuk yang kena bergabung dalam dialognya silakan hubungi 0855 055 0817 88 6. Dialognya pih akan kamu siarkan secara live melalui YouTube RRI Banda Aceh. Warelon menan ke informasi sekilas ya, segolong untuk dah mulai dialog ya, tak dengar le lagu-lagu yang gelake le warih-warih kita nyolam acara Sireboh. Nah, taknya banle gelake mentang dari cat keeng ya oma ya. Gelakkan Nurul pilih. Nurul hadirkan berge duet dengan Shakira Zuhra dengan judul PDKT. Dan nanti akan nah hadirkan cit lagu yang gelakkan oleh Kak Nina digece Asam U dari Cut Yusmiati.
3: Dek, hai, tunggu dulu he. Jangan dulu pergi he. Abang mau ngomong, bentar aja.
4: Hah, ngomong?

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menantu Rehlon, kalau kita dengar dua buah lagu yang kalau kita hadirkan ke Omah di Cot Keungen Kak Nina dari Gece, semoga sudah terhibur ya. Dan Warhilon kapal tiploh lewat puploh si kurung minat wadah Indonesia Barat ya, karena tiati akan kita mulai acara dialog, dialog biasa ya, yang kali Nurul informasikan bunuh. Dan Warhilon yang kena bergabung silahkan Rat Wabonemboy, tak pegahaba singkat-singkat mentang ya, karena nyengkehnya dibatasi oleh wate. Halo, assalamualaikum Warhilon.
1: Waalaikumsalam Nurul.
0: Nah Kak Yana, gimana kabar
1: Nurul?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Kak Yana, sehat sih. Sama lagi Nurul sih.
0: Kak Yana, nyo karena wate tinggal tayangan tu nawari kita nyo yang pernah bapak tujuh tiror tu kan. Langsung mbak tema.
1: Bukan dapat tujuh leh.
0: Silakan Kak Yana.
1: Jadi punya Kak Yana nak kali ada berbagai bunuh. Pisang sale kan masak makanan Aceh sih kan?
0: Iya. Yeah. Betul.
1: Pisang
0: betul,
1: sale betul. Kan gepasat Nurul. Gepasat, gepudu atau pantu yang diyuk gepu pekap apu ini lah kita kan? Yang gepasat kan walaupun menghitam dia kan tahan dia sampai membulun-bulun kan?
0: Ya betul.
1: Lagi untuk kerling nanti, untuk kerling, untuk berungan.
0: Kibana kembali.
1: Nurul turi, kok kerli?
0: Bukan. Kibanyan, engko krung je ya, khusus engko krung.
1: Engko krung je lipe, hana tak masuk. Jadi dia punya kata puasa, ataupun lagi tak bentuk tak panggangnya, bandar tagun mangat ha. Kata tagun pakai okay, santan, lado, punya daerah Tangsel, nak kedai sabohinan yang memang di Mekat, asam ke engko kerli. Yang najak-jak Nurul Pajuhinan baru-baru tu ah kok kerlingnya
0: di daerah Sigli mungkin kayak murung begak ka
1: Tangsi Sigli
0: Tangsi gede ya oh bahkan Tangsi lo ya
1: ya di Tangsi waktu lo karena memang di sinan penghasil kerling ya
0: oh benar
1: mamak tanya naci sabo-sabo
0: naci
1: najak ken janto naci tu mengkok kerling
0: oh benar
1: kok kerung awak teh ya mancing mak kerung ah mak kerung jalinya.
0: Ya.
1: Jadi ilenya engkau sih je cik pakai dendeng ge ada bumbu-bumbuan segala macam kan?
0: Ya,
1: tak ada betul tairis tipu-tipu ya. Kan sampai meton ciknya tahan cik kan?
0: Betul. Betul.
1: Lagi mutulom lagi bo huntinya hana bo hunti kan hana makanannya tak mereka pun dah pakai hana cerita kan?
0: Ya, nyampaan ke hidup khas Aceh ya?
1: Oh, ini khas Aceh. Bos unti yang bos limeng dari bos limeng tadi kan ura-ura le tadi lagi kempli ula punya kan dari ampas hasilnya kan tadi sih pokoknya bagian ada letak lah lagi senelu nah kan le tadi ada giling jadi untuk menyetak ubah utok kan akan bro
0: betul kan?
1: Olehnya hasil dari ampas utacok minyaknya menyetak haju kan naga jadi tak ada je beli lagi bawah palanya menyetak bawah kulit di tacok atau tengah di manteng pinggiran di tabah kan mubazir jadi gak ada manisan pala aja
0: manis-manisan ya asin-asinan ya.
1: Oh, juga sinan je tak macam lah. Malah boh limeng sun, boh limeng tanya yang tak pegak kesuntinya lewetnya Nurul. Yang menyakala tak orang lewetnya, hai hana mandung pi, hana pada Nurul, pegak ke manisan boh limeng.
0: Manisan
1: boh limeng. Diawetkan lagi kan, persis lagi tanya pajoh, manisan boh jermo, nak tempat tu Nurul?
0: Boh, bahasa kamu, boh tramo. Bojermo ya.
1: Lah dulu bojermo dia bahasa Indonesia cermai kan?
0: Cermai ya.
1: Lagiannya tapi i mati Nurul.
0: Iya, betul.
1: Kan yang lagi manisan na i encernya
0: kan? Heeh, me i ajai gede kan?
1: Ajai
0: i aji kan?
1: Nya legit di.
0: Jadi yang gimana sih?
1: Ini aja pun jeruk ke punya mi jajayan.
0: Oh, mana?
1: Punyanya cik lekit di lagi tak apa kurma basah lah.
0: Oh, ya ya ya.
1: Lagenya ni pegel.
0: Dum nama meh berarti ya nah.
1: Oh, ma, luar biasa. Hana le tak ada punya bos limeng tanyo. Jadi okay. Nyaman teng lah Nurul.
0: Kabereh Kak Yana. Lagu tapi nyo leh acara dialog dek Nurul Putra. Jadi
1: jadi pagi-pagi Nurul nyo dialog.
0: Lagu budak-budak. Ale pagi-pagi.
1: Ale pagi aja gede.
0: Pagi. Okey, siap.
1: Mangga tak kengkeng jadi adik lu pakai rok merah baju kuning.
0: Heeh, nyoba berobat apa? Bagah nak kecil lagu. Satu
1: sehat, kedua semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Yang gede, tiga, cek mama, kak, ngom, ke mana-mana tu bentar,
0: bos.
1: Terima kasih, Nurul.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Lambaro. Dilikat Kak Yana kagak pernah bapak di jurnal 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, siang Kak Ayu.
2: Iya, sama.
0: Kak Ayu gimana di sana? Ya. Apa kabarnya?
2: Panas nih di sini. Kalau saya alhamdulillah sehat. Oh. Sama Nur ya?
0: Iya, betul.
2: Iya, memang panas sudah, ya.
0: Sudah lama ya kita nggak ngobrol di udara ya, Kak ya?
2: Iya, lama juga, cukup lama gitu.
0: Iya, itulah. Gimana kegiatannya iya. Sudah ini ya, lancar juga semua ya?
2: Alhamdulillah, sibuk-sibuk aja sih ya, karena ya begitulah jadi seorang ibu.
0: Iya. Oke. Kak Ayu, ini tentang makanan khas Aceh yang diawetkan. Nah, menurut Kak Ayu, yang Kak Ayu tahu apa nih?
2: Yang saya tahu makanan Aceh itu mie Aceh.
0: Gimana?
2: Mie Aceh. Tapi kalau saya itu saya namanya makanan kuliner Aceh kan tidak ada di Maluku gitu ya. Iya, kalau di Maluku Tengah nggak ada makanan Aceh.
0: Oh gitu.
2: Kalau saya ada kuliner Aceh, kita bisa merasakan kuliner Aceh. Ya, tapi tidak ada ini orang Aceh.
0: Okay. Baik.
2: Tapi kalau untuk makan pengawetan untuk itu ya setahu saya kan kayak apa ya kayak ikan gitu kalau di Maluku. Kalau di Aceh apa sih Kak Nur yang?
0: Iya, kalau di Aceh juga ada ikan. Ikannya dijemur, pertama direbus dulu, terus dijemur gitu kan. Itu jadi kemamah kalau bahasa kami.
2: Terus kalau yang dimaksud sama yang makanan pengawetan Aceh ini ya seperti apa sih?
0: Itu ada banyak itu yang kayak yang disebutkan tadi sama wari-wari kita kan kemamah tadi ya. Kemamah tuh ikan juga yang Nurul barusan bilang. Terus ada kayak kalau versi dagingnya ada juga dagingnya kayak ikan asin dibuatnya gitu. Jadi
2: gitu ya.
0: Iya betul. Terus ada si reboh nih sesuai dengan acara kita.
2: Si rebo itu dari apa tuh?
0: Iya, si rebo itu daging itu Kak Ayu. Jadi kita daging. Masak dengan lemak-lemak daging, biasanya banyak lemaknya. Terus nanti menghasilkan minyak alami dari daging itu sendiri dari lemak-lemak tadi. Itulah yang membuat daging itu jadi awet gitu.
2: Jadi awet gitu ya. Berarti bisa di apa di kayak misalkan dari Aceh bawa ke Maluku bisa dong ya?
0: Bisa banget. Kalau mau bawa pulang oleh-oleh dari Aceh yang kira-kira tidak akan ya tidak akan mubazir gitu ya. Tidak akan basi gitu ya, busuk atau apa ya.
2: Iya. Oh iya, semacam daging yang diawet. Maksudnya ya dimasak tapi dia punya kualitas apa namanya dia awet gitu ya, tidak
0: rasanya
2: lagi,
0: tetap sama gitu. Begitu.
2: Iya, ya, paling juga. Kalau di Maluku sih ikan garam kayak gitu ya, kayak dendeng juga ada
0: dendeng juga ada.
2: Awet.
0: Iya, betul
2: kayak
0: sekali.
2: Gitu. Jadi kita punya pengetahuan juga nih ya.
0: Tadi yang si rebo itu juga dimasak tuh Kak Ayu pakai rempah-rempah khas Aceh juga gitu. Pakai cuka juga dia.
2: Mudah-mudahan ada orang Aceh ya malah.
0: Oke Kak Ayu.
2: Rasakan makanan Aceh itu seperti daging yang diawetkan ya dimasak dan itu bisa bertahan ya mungkin bisa sebulan juga bisa bertahan ya.
0: Bisa kalau yang si reboh yang Nurul sebutkan barusan itu sampai 2-3 bulan bahkan bisa Kak Ayu.
2: Masyaallah, bagus sekali.
0: Tapi tetap dipanasin gitu, jadi 2 hari sekali gitu dipanasin.
2: Tapi memang dia akan awet kan rasanya juga. Semakin diawet kan sebenarnya, kalau semakin dipanaskan juga semakin ini, karena bumbunya juga semakin meresap ya.
0: Betul
2: ya.
0: Sekali Kak Ayu.
2: Baik Kak Ayu. Kita sudah pengetahuan juga nih tentang seremoh di Aceh. Kalau ada yang bilang daging itu seremoh, aku udah tahu nih. Oh ya.
0: Jadi itulah acara kita ini, asal mula namanya itu adalah dari masakan khas Aceh
2: ya,
0: tadi.
2: Oh iya.
0: Betul sekali.
2: Sekitar Nusantara, jadi berbagai suku dan budaya itu bisa kita tahu semua dari Aceh sampai Rote.
0: Iya. Baik Kak Ayu, boleh lagunya Kak Ayu mau kita putarkan lagu apa nih?
2: Ya, diputarkan di pilihan sama Nurul, kalau lagu saya serahkan sama ahli.
0: Baiklah. Boleh salam-salamnya deh.
2: Buat Tiara tadi ya, buat Pak Wei juga, Pak Irongwai. Siapa lagi ya, buat semua deh yang mendengarkan program-program hari ini sih, sangat promis ya, kita semuanya diberikan keberkahan ya,
0: dan
2: rezeki dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Dan ya juga buat Nurul saya selalu ya, untuk usia dan selalu lancar rezekinya.
0: Baik, amin. Dan kaya juga ya.
2: Dalam arah bahaya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Kak Ayu Manisi dari Maluku Tengah. Warih lon ya. Nah warih kitanya dari Maluku Tengah. Dan menangkeh warih kali tak hadirkan acara Sireboh, siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Wronyo dengan tema makanan khas Aceh yang diawetkan, yang tak awet, yang tak penten ya warih lon ya. Nah buno ke pegah le warih kedanyo nasi balu ke mamah engkut masin si reboh engkut kapai cilet lah alanya nangkut kerling na boh tunti betul ya, boh tunti pi kaim gebuh lah masakan khas Aceh lenya na pli u na ule na macam-macam lom ya, manis-manisan asin-asinan le lah menyo makanan khas Aceh yang gepe awet yang item tun sampai an mau bulan-bulan. Menan ke warelon, nurutup ilai acara si reboh edisi Wronyo. Terima ngenasih ke memandum yang kalih bergabung, yang golom sempat bergabung Mbak Wronyo. Sampo merumpuk kelai dalam acara si reboh uke. Nurutup ilai acara si reboh dan tamulai dialog ketanyo.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, kita saat ini sudah pukul 11.07 menit waktu Indonesia Barat, dan kita sudah di dialog Sirbu hari ini ya, dengan tema kearifan lokal Aceh dan peran generasi muda menjaga lingkungan bersama Bang Wahyu Wahidin ya. Beliau selaku manajer Gen A wilayah Pasai.
1: Iya.
0: Baik, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bang Wahyu?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Sehat,
1: sangat sehat ya.
0: Bagaimana perjalanannya ke sini?
1: Perjalanan ke sini ya seperti biasa dan alhamdulillah tidak ada halangan apapun.
0: Ya, alhamdulillah. Semoga di hari ini kita bisa dialog dengan sukses juga ya.
1: Amin, amin.
0: Tema kita luar biasa soalnya tentang kearifan lokal yang tentunya harus dimengerti dan harus dijaga ya.
1: Betul.
0: Oleh orang Aceh sendiri secara khususnya gitu ya. Kalau orang luar juga yang datang ingin berkunjung, wisatawan, itu juga harus menjaga tentunya ya.
1: Betul.
0: Begitu. Dan Bang Wahyu, boleh nih kenal dulu sama pendengar kita, wari-wari kita yang saat ini sedang memantau baik melalui frekuensi FM, AM maupun via YouTube RRI Banda Aceh yang secara live sedang menonton. Baik, silahkan Bang Wahyu Wahidin.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, saya Wahyu Wahidin, adalah manajer generasi edukasi Nanggro Aceh. Jadi singkatannya Gen A, wilayah Pasai. Wilayah Pasai itu Aceh Utara, kemudian kami ada member di Langsa, kemudian kami ada juga member di Biren. Jadi mencakup wilayah itu Gen A, anak-anak muda Gen A yang ada di wilayah tersebut. Begitu.
0: Baik. Itu Gen A itu berarti sebuah apa nih Bang?
1: Gen A ini adalah sebuah LSM, NGO, non-profit, bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian beberapa bidang-bidang lainnya. Jadi banyak anak-anak muda Aceh yang hebat itu berkumpul di Gen A untuk memberikan impact yang sangat besar. Tapi secara lokal seperti itu.
0: Oh baik, baik. Berarti memang abangnya manajer di situ ya.
1: Iya, alhamdulillah saya diamanahkan untuk menghandle atau mengkoordinir di wilayah Pasai seperti
0: baik,
1: itu.
0: Alhamdulillah. Berarti di hari ini banyak nih Bang yang harus kita bahas nih Bang.
1: Iya betul, betul.
0: Karena membahas tentang kearifan lokal tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan dan harus kita ketahui nih. Mungkin pertama-tama nih boleh dijelaskan dulu terkait makna mendasar tentang kearifan lokal bagi masyarakat Aceh nih Bang.
1: Oke. Mungkin ini menurut saya dan sejauh yang saya pahami bahwa menjaga kearifan lokal itu adalah menjaga apa yang udah diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Mungkin kalau dahulu orang Aceh menjaga Aceh itu dengan cara berperang, kemudian dengan cara ekstra sangat. Tapi hari ini kadang saya melihat bahwa generasi Aceh hari ini lupa nikmat yang hari ini kita dapatkan itu adalah warisan yang orang dahulu jaga dan teruskan untuk kita. Tugas kita adalah sekarang hari ini untuk menjaga dan mewariskan ke generasi berikutnya seperti itu.
0: Baik, berarti orang terdahulu sudah memperjuangkan untuk menjaga dan kita cuman meneruskan untuk menjaganya terus ya.
1: Betul.
0: Supaya generasi mendatang juga bisa menikmati kearifan lokal dan juga menyaksikan langsung seperti apa kearifan lokal masyarakat Aceh begitu.
1: Betul.
0: Ya Bang.
1: Betul.
0: Ya. Dan apabila kita membahas tentang kearifan lokal nih Bang,
1: iya,
0: yang termasuk di dalamnya apa saja kira-kira?
1: Kearifan lokal banyak ya, sejauh yang saya pahami bahwa terutama tentang adat, tentang budaya, tentang warisan yang tidak yang warisan sehari-hari kegiatan itu menurut saya termasuk. Dan kemudian juga saya itu sebenarnya punya interest atau ketertarikan di bidang lingkungan dan sustainability, environment and sustainability. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini itu berkenaan dengan itu gitu. Menjaga lingkungan itu juga bagian dari ibadah kan, kalau bagi kita seorang muslim gitu kan. Dan saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini di Aceh, kemudian kemarin ada banjir bandang yang cukup besar,
0: ya,
1: itu tidak terlepas dari peran lingkungan dan peran anak muda dan peran seluruh masyarakat untuk menjaganya. Nah, oleh karena itu kami bermula dari hal kecil, dari desa kecil, dari desa-desa, dari wilayah-wilayah untuk menjaga kawasan-kawasan tersebut. Menjaga itu bisa melalui kegiatan-kegiatan, kegiatan sustainability, kegiatan-kegiatan kepada masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan sustainable agriculture yang lain, seperti itu.
0: Baik, Bang. Boleh mungkin diberikan satu contoh yang sudah sukses nih dilakukan. Contohnya seperti mungkin yang sudah terjadi ketika banjir kemarin. Boleh.
1: Betul. Soalkan, Bang. Untuk sebagai contoh itu, saya melihat waktu itu Gen A itu sangat aktif. Sebagai relawan banjir, seluruh anak-anak Gen A bergerak. Dan saya menemukan banyak sekali temuan-temuan di lapangan yang sebelumnya saya sendiri sebagai anak muda Aceh tidak mengetahuinya. Salah satu contoh itu ketika saya berkunjung ke satu desa namanya Sijudu, Aceh Timur, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur. Desa itu hancur dan porak-poranda, semuanya rata, tidak ada yang tersisa, lumpur sungguh sangat tebal. Nah, dan kebetulan desa itu adalah desa tempat teman saya kecil dulu lahir. Jadi ketika saya melihat desa itu hancur, kemudian saya melihat teman-teman saya itu kehilangan rumah, kehilangan penghidupan, di situ saya sadar bahwa ternyata lingkungan ini juga berperan sangat penting terhadap kehidupan masyarakat. Dan apa yang saya lihat dan apa yang saya ceritakan itu ketika waktu itu teman saya bilang, waktu banjir Aceh, seminggu sebelum banjir Aceh, karena mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di kawasan pegunungan, di situ tuh ada harimau yang sudah dia juga memangsa, bisa menjadi bahaya, ancaman bagi masyarakat, tetapi dia juga sekaligus menjadi teman untuk masyarakat. Jadi waktu gak pernah-pernah sebelum banjir kemarin, harimau itu turun ke kampung-kampung. Nah, ketika harimau itu turun ke kampung-kampung, dia membawa sebuah pesan, dan berita itu dimuat dalam Serambi waktu itu tanggal 24 November seminggu sebelum banjir. Dan itu dia memberikan contoh. Apa yang dia contohkan? Teman saya sampaikan bahwa ketika itu saya lihat dan warga sekitar lihat bahwa harimau itu membawa kardus dari bawah bukit untuk naik ke atas bukit, dan itu dilakukan secara berulang seperti pertanda atau sebuah firasat bahwa ini akan terjadi sesuatu besar dan kalian harus mengikuti ini gitu. Dan tidak lama, seminggu setelahnya, ternyata banjir besar terjadi seperti itu. Dan ketika tanggal, kalau tidak salah, Februari 2026, beberapa bulan, dua setengah bulan lebih setelah banjir, saya berkunjung langsung ke desa tersebut dan diajak teman saya gunakan sepeda motor ya. Saya melihat bahwa di dataran tinggi Aceh sekalipun, di dataran kawasan pegunungan, itu tinggi air sekitar 12 meter lebih, dan itu bisa menghancurkan. Dan temuan menarik yang saya lihat adalah ada dua pohon yang itu masih berdiri kokoh. Yaitu kalau orang kampung situ bilang, karena dominasi mereka adalah orang Gayo, itu mereka bilangnya pohon gala. Dan pohon gala itu menjadi dasar nama kampung itu ada. Jadi nama kampung itu namanya nama dusun itu Sarah Gala. Jadi Sarah Gala itu adalah bisa jadi diambil dari pohon yang tadi. Dan pohon itu nenek kakek mereka dulu itu tanam pohon itu di sepanjang pinggir bantaran sungai, sepanjang daerah aliran sungai. Dan ternyata ketika kita lihat, memang ketika banjir kemarin, pohon itu masih kokoh berdiri. Dan pohon yang kedua saya lihat itu di depan mata saya adalah pohon beringin. Nah, pesan mitigasinya adalah, atau pesan kebudayaan yang diwariskan adalah, pohon itu saat ini sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena generasi selanjutnya menebang pohon itu, menganggap pohon itu tidak berfungsi atau tidak berperan. Sementara
0: tidak menghasilkan apapun ya.
1: Ternyata pesan yang disampaikan adalah bahwa pohon beringin itu memiliki akar yang sangat kuat, menjaga ekosistem air, dan kemudian menjadi penahan juga dengan pohon gala tadi. Jadi itu finding yang luar biasa saya lihat di depan mata saya. Demikian.
0: Baik, luar biasa sekali ya Bang ya. Momen yang seharusnya mungkin satu sisi kita juga sedih ya Bang ya, tapi satu sisi juga takjub dengan bagaimana adanya pohon gala tersebut yang hanya tertinggal satu atau dua.
1: Gitu. Jadi sangat jarang sekali terlihat. Karena memang pesan disampaikan bahwa pohon itu sudah ditebang, karena mungkin anak mudanya atau generasi selanjutnya menganggap pohon ini kurang atau belum tahu memiliki peran apa. Karena nenek kakek mereka itu cerita dulu, nenek-nenek saya itu nanam banyak-banyak nanam pohon ini di pinggir-pinggir sungai. Dan anak-anaknya itu bisa makan, bisa main-main. Nah, tapi sekarang pohon itu sudah berkurang populasinya, seperti itu.
0: Dan itulah kearifan lokal yang harusnya kita jaga dan kita pelihara kembali ya.
1: Betul. Dan juga mungkin kalau sekarang anak muda itu punya banyak gerakan menanam mangrove, mm-hmm. tapi saya lihat sedikit sekali anak muda yang punya banyak gerakan untuk menanam pohon di hutan. Nah, yeah. jadi mungkin kemarin ketika banjir, pemulihan masyarakat dan sebagainya, tapi mm-hmm. mungkin ada satu pesan yang mungkin kita lupa, bahwa pemulihan ekosistem hutan itu dilakukan secara bertahap, perlu waktu yang lama seperti itu. Jadi ini kesempatan yang baik setelah bencana kita ambil ibrah, mm-hmm. kemudian mungkin kita bisa melakukan banyak sekali gerakan penanaman pohon di daerah-daerah yang terdampak. Seperti Hai, itu.
0: Luar biasa Bang ya, sudah melakukan perjalanan untuk membantu masyarakat Aceh yang terkena banjir dan sudah melihat sendiri bagaimana kearifan lokal di tempat tersebut dan memaknai tersebut dan menginformasikan tentunya kepada kami ya, sehingga kami semua bisa sadar bahwa tidak hanya kita jaga ekosistem yang ada di laut dengan menanam mangrove gitu ya, dan ternyata ekosistem di darat juga, bahkan di pegunungan yang kita pikir mungkin tidak akan ada banyak bencana, ternyata bisa menjadi satu pertahanan juga dengan menjaga ekosistem di pegunungan juga begitu ya. Dan Bang Arif nih, boleh nih diceritakan kira-kira bagaimana masyarakat Aceh di tempat Bang Arif kunjungi ketika Bang Wahyu kunjungi nih ketika terjadinya bencana kemarin ya. Itu kan sudah ada beberapa ya yang Bang Wahyu temukan. Mungkin ada lagi nih Bang Wahyu, kami juga penasaran nih.
1: Okay. Jadi waktu itu dari saat hujan, saat banjir dan saat pasca banjir, kami berada di lapangan Kak. Kami berada di lapangan, kami melihat dan alhamdulillah aktif menjadi relawan Gen A, relawan Gen A juga sekaligus manajer regional. Dan saya melihat bahwa ternyata itu something yang kami bisa pernah bayangkan sebelumnya, bahkan orang-orang tua zaman dulu tuh belum pernah merasakan banjir sedahsyat ini, dituturkan demikian. Kemudian saya juga melihat bahwa karena kampung kami itu di atas bukit, jadi seluruh kampung di sekitar kampung kami itu terdampak sangat pamet parah. Kalau kakak pernah dengar kecamatan Langkahan, kemudian desa-desa sekitar itu, kecamatan Langkahan itu adalah salah satu kecamatan yang sangat parah terdampak banjir, selain daripada Sawang di Aceh Utara. Jadi kalau Sawang Aceh Langkahan itu berbatasan dengan Aceh Timur, sebelah sungai, kemudian kalau Sawang itu kan sebelah yang kawasan Biren kalau gak salah ya sebelahnya ya. Jadi kami kebetulan kampung sebelah itu terdampak sangat parah dan rata semua orang, kehidupan tidak berjalan baik-baik saja, masyarakat harus memulai dari nol. Bahkan hingga saat ini mungkin jika ada teman-teman yang ingin menjadi relawan atau ingin bergerak dalam pemulihan pasca bencana, itu masih sangat amat diperlukan. Kemudian yang menjadi perhatian adalah ternyata bencana sedahsyat itu membekas. Kemudian juga saya melihat bahwa pemulihan ini butuh waktu yang lama. Kemudian juga waktu itu saya melihat bahwa ternyata memang curah hujan itu sangat tinggi waktu itu. Curah hujan sangat tinggi, kemudian juga volume air yang sangat banyak akibat curah hujan. Jadi akhirnya menyebabkan sungai itu penuh, kemudian mungkin daerah resapan air yang di atas sudah berkurang kemampuannya. Jadi seluruh faktor itu juga mendukung. Kemudian lagi ditambah dengan perubahan iklim, apalagi Indonesia dan Aceh juga termasuk terdampak gitu. Kita melihat bahwa kalau kita runutkan berita di Aceh Utara sendiri, case yang saya lihat bahwa di laut ada abrasi, di tengah-tengah ada banjir, di gunung juga ada banjir, dan bahkan di sawah-sawah itu ada kekeringan. Jadi ekosistem ini saat ini tidak lagi berjalan seimbang seperti itu. Jadi warga di pesisir laut pun terdampak bencana, yang di gunung pun terdampak bencana, yang di tengah-tengah pun terdampak bencana. Dan itu fenomena yang terjadi sekaligus dalam rentang waktu yang hampir berdekatan, seperti itu.
0: Jadi seakan-akan seperti tidak ada lagi tempat aman begitu ya.
1: Betul.
0: Kita ke laut ada bencananya, di tengah-tengah juga ada, bahkan di pegunungan tinggi juga ada ya, longsor juga, banyak hal yang bisa terjadi ya Bang Wahyu ya. Dan untuk anak muda Aceh sendiri, mengingat tentang kita kan di Aceh mempunyai hutan yang luas, laut yang luas, yang indah begitu ya. Anak muda di Aceh sendiri bagaimana cara melihat lingkungan saat ini menurut Bang Wahyu, setelah mungkin sudah banyak berjumpa dengan anak muda ya?
1: Iya, betul. Kalau menurut pandangan saya, gimana cara anak muda Aceh melihat dan menjaga lingkungan Aceh itu adalah dengan berkontribusi. Berkontribusi, kemudian juga kontribusi itu kan bukan hanya memberikan dampak yang besar, kontribusi kecil, berdampak di kampung kita, berdampak di kampung sebelah kita, itu juga salah satu kontribusi. Kita bisa memberikan edukasi kepada 5 orang, kita bisa memberikan edukasi kepada 10 orang, itu sudah sangat lebih baik dibandingkan kita tidak melakukan apa-apa. Dan kemudian kita harus punya rasa sedih bahwa ketika ada satu pohon yang ditebang, bahwa ada banyak kehidupan yang hilang. Seperti itu. Kemudian apa yang Gen A lakukan? Kita waktu itu, saya menjadi ketua proyeknya. Kita mendapatkan funding dari US Embassy waktu itu melalui program Wisely. Kami buat greenhouse dan kita juga buat community empowerment di desa saya. Di Aulahop, Cot Girik, Kabupaten Aceh Utara. Kami membangun sebuah greenhouse kecil sebagai percontohan, dan kami memberdayakan, mengajarkan anak-anak muda bagaimana cara menanam sayur, bagaimana mengajarkan tentang sustainable economy, kemudian kami mengajarkan tentang budidaya maggot, kami mengajarkan tentang bagaimana memilah sampah. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang kita bisa ajarkan kepada masyarakat dan anak-anak muda. Mungkin hari ini belum banyak kegiatan, tapi menjaga lingkungan itu adalah tanggung jawab semua orang. Kayak gitu, ini gak bisa dibebankan kepada satu individu atau satu lembaga, tetapi semua orang wajib berkontribusi. Betul. Kemudian juga kami melalui gerakan itu, kita juga bekerja sama waktu itu dengan University Kebangsaan Malaysia, dengan dosen di sana. Mereka datang untuk buat proyek di Aceh. Kita waktu itu buat di Panti Asuhan Rumah Sejahtera Anak Nanggro. Kemudian mereka, saya ajak ke kampung saya, kita buat kegiatan. Dan itu sesederhana kegiatan yang memiliki dampak. Dan kami melihat anak muda Aceh ke depan harus punya peran ini. Dan saya melihat anak muda Aceh harus melihat masalah lingkungan ini adalah masalah serius. Dan kemudian harus belajar. Dan saya lihat bahwa kita juga harus percaya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kalau teknologinya maju, industrinya maju, tetapi lingkungan tidak dijaga, itu juga tidak balance. Iya, jadi betul. Semuanya harus balance. Iya. Gitu, seimbang. Kita harus belajar keseimbangan, dan anak muda harus punya perhatian penuh terhadap menjaga lingkungan. Sesederhana misalnya menerapkan sustainable lifestyle, kita tidak membuang sampah sembarangan, kita mengelola sampah kita, kita mengelola memilah sampah. Jadi semua orang sadar bahwa menjaga lingkungan itu perlu dan wajib dan dilakukan oleh setiap individu di ranahnya masing-masing, seperti itu.
0: Baik, luar biasa ya Bang Wahyu ya. Ternyata memang kepedulian anak muda tidak hanya sebatas mereka berkata bahwa mereka peduli begitu ya, tapi harus melakukan langsung. Dan luar biasa tadi ya kalau Bang Wahyu punya inisiatif untuk mengajak mereka dan membuat mendirikan greenhouse begitu ya, untuk anak-anak muda tentunya bisa merasakan sendiri seperti apa

0: diwariskan dan dicontohkan seperti itu. Nah, seperti contoh kampung yang saya lihat tadi, yang saya sampaikan bahwa ada pohon-pohon tertentu, ada spesies-spesies tertentu yang itu diwariskan. Kemudian ada cara mitigasi-mitigasi tertentu seperti tadi, itu yang diturunkan. Contoh di menariknya Kak, waktu banjir kemarin itu di kampung si Judo itu, alhamdulillah disampaikan teman saya itu bahwa seluruh warga selamat. Kenapa? Karena seluruh warganya bisa berenang. Dan itu itu menjadi sebuah mungkin sebuah ketidakwajaran bagi mereka ketika anak-anak kecil itu tidak bisa berenang di kampung itu. Kayak gitu. Karena memang mereka adalah penduduk yang berbatasan dengan sungai. Seperti itu. Jadi sudah hal biasa, sudah menjadi kewajiban anak-anak itu bisa berenang. Dan waktu itu memang disampaikan, kalau Kakak lihat berita di media itu kan banjirnya ngeri ya, bawa kayu, airnya deras. Dan itu ada warga yang dia menyeberangi sungai dan melewati jalan, melewati kayu-kayu itu untuk menyelamatkan diri. Jadi Kakak bisa bayangkan ketika arus yang sangat kencang bergulung-gulung ditambah lagi kayu, dan kemudian ada seseorang warga-warga yang berenang menyeberangi sungai untuk menyelamatkan diri naik ke atas bukit. Nah, jadi itu salah satu kearifan yang diteruskan, diwariskan. Nah, mungkin itu juga perlu ya, kenapa makanya Rasulullah mungkin suruh kita, dan itu saya melihat bahwa dulu saya berpikir bahwa hadis Rasulullah itu tentang untuk mengajarkan anaknya berkuda, memanah dan berenang itu kayaknya gak relevan lagi di zaman, maksudnya relevan tapi mungkin dengan sisi yang lain. Tapi setelah saya melihat bahwa di bencana ini semua skill itu perlu gitu. Jadi kayak berenang itu perlu, berkuda itu perlu, terus kemudian memanah itu perlu. Bayangin waktu itu kita gak ada makanan, jadi kayak mereka itu Kak makan apa yang ada di hutan. Jadi ada pohon rambutan mereka makan, ada pohon kelapa mereka makan, apa-apa yang ada dimakan gitu. Jadi ternyata survival skill itu udah jauh-jauh hari Rasulullah sampaikan kayak gitu ke kita gitu. Gitu sih Kak palingan.
1: Baik ya, itulah kenapa kita di Aceh sendiri mengenal bahwa adat sama hukum itu harus berjalan berbarengan begitu ya. Karena hukum yang ditetapkan dalam Islam melalui hadis Nabi tentunya ya, dan juga Al-Quran, itu sangat banyak yang mengajarkan kita yang akhirnya bisa kita jadikan sebuah pedoman adat gitu ya.
0: Betul.
1: Pedoman budaya kita, bagaimana cara ya seperti Bang Wahyu katakan tadi ya, survival skill itu datangnya bahkan dari hadis Nabi begitu ya. Iya. Dan kita sangat bisa memanfaatkannya ketika ada bencana-bencana datang begitu ya. Dan ini Bang Wahyu, sudah ada salah seorang dari pendengar kita yang hendak bergabung nih, mungkin ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Langsung saja kita berikan kesempatan ya. Halo, assalamualaikum. Iya, ternyata terputus ya. Sekali lagi, halo, assalamualaikum. Warahilon.
2: Waalaikumsalam, warahilun sayang.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Kak Yana di Lembaru, Nurul.
1: Iya, baik. Gimana Bang Wahyu, terdengar suara?
0: Iya, terdengar jelas Kak Yana.
1: Baik, silahkan Kak Yana.
2: Oke, terima kasih Nurul. Assalamualaikum Wahyu.
0: Waalaikumsalam ya Kak, gimana Kak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga Wahyu juga sehat ya di situ.
0: Amin, amin Kak, amin.
2: Luar biasa, memang anak muda mau menjaga kearifan lokal kan?
0: Iya Kak, betul.
2: Aplaus buat Wahyu ya.
0: Iya, Masya Allah, terima kasih Kak.
2: Sama-sama Wahyu. Kakak mau nanya nih Wahyu, sejak kapan kegiatan itu ada? Dan bagaimana cara Wahyu mengajak anak-anak muda Aceh itu ikut serta dalam kegiatan tersebut? Dan bagai apa kendala-kendala yang Wahyu alami? Itu saja Wahyu. Nurul, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Wahyu.
0: Baik, terima kasih Kak. Jadi ide itu bermula ketika saya mengikuti program Wisely Young Southeast Asian Leaders Initiative, itu dari kedutaan Amerika. Saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut, regional workshop di Thailand waktu itu. Dan di saat itu bermula dari sebuah ide. Bermula ide yang saya pikir ini menjadi isu regional yang bisa saya bawa ke forum. Seperti itu. Dan waktu itu alhamdulillah difasilitasi, ternyata kami dapat funding, grant funding tadi kan. Dapat funding, kemudian funding untuk menjalankan ide tersebut. Nah, kolaborasi dong dengan teman-teman dari Malaysia, dari Timor Leste, dari Thailand. Dan implementasi ide ini ada di Aceh. Kami ingin buat kegiatannya. Dan mereka sangat support. Dan kita melihat bahwa mereka itu sangat mendukung banget nih teman-teman saya di ASEAN gitu kan untuk kegiatan ini, dan alhamdulillah didukung kan. Nah, dari situ mulai kegiatan ini terinisiasi. Pertama dari sebuah greenhouse kecil Kak. Kami pikir bahwa melihat dengan di kampung saya itu sekarang dan di kampung

0: sekitar juga, dominasinya adalah sawit gitu. Jadi bahkan untuk tumbuhan-tumbuhan sayur-sayuran, anak-anak muda itu udah nggak punya ketertarikan lagi untuk nanam sayur, untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya seperti itu. Dan mungkin juga tidak punya skill atau tidak punya pengetahuan yang yang mumpuni gitu. Jadi dari situlah bermula bahwa sepertinya bisa kita buat, atau kita bisa memberi contoh dulu. Ketika kita lead by example, orang-orang akan belajar gitu kan. Jadi kita buat dulu, dapat fundingnya, kita buat greenhouse-nya, kita buat gerakan community-nya. Oke, setelah itu caranya simple. Kami tidak nggak mulai dari hal-hal yang besar. Kami cuma ajak kawan-kawan terdekat kami gitu. Waktu itu teman-teman kami kan yang dekat, kawan-kawan dekat rumah, teman-teman yang yang kena kawan lama gitu. Nggak banyak sih waktu itu, sekitar 20-an orang. Saya buat poster, saya share, siapa yang mau ikut silahkan daftar. Dan ternyata itu melebihi ekspektasi saya. Saya kira mungkin paling cuma ada 5 atau 10 orang, ternyata lebih kayak 20-an yang datang. Bahkan jauh-jauh dari Lok Sukun waktu itu datang untuk ke kampung untuk datang ikut kegiatan ini. Waktu itu tentang budidaya maggot dan sayuran hidroponik awalnya. Jadi kayak saya share nih ini, dan saya kasih demo kan, ini gini sih, gini loh caranya untuk menanam hidroponik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dan di akhir saya kasih hadiah tuh untuk beberapa peserta terbaik untuk menanam sayur hidroponik. Nah, jadi dari situ saya melihat bahwa ini sebenarnya ada potensi, ini sebenarnya bisa dilanjutkan. Dan kemudian tadi dari YSL itu saya dapat teman relasikan dari dosen UKM Malaysia, dia tertarik tuh untuk buat project di Aceh. Nah, dan saya bilang, Wahyu, kami tertarik untuk buat project di Aceh, dan saya bilang saya siap, insya Allah saya siap memfasilitasi. Kenapa? Saya pingin sedaya anak-anak Aceh ini belajar, anak-anak muda Aceh ini belajar bagaimana caranya, bagaimana standar negara orang pendidikan di negara orang, dan bagaimana standar negara pendidikan di negara kita. Jadi mereka datang tuh kak jauh-jauh ke Lok Sukun. Awalnya kami bilang, Pak nggak usah datang ke sini, cukup jauh dari Banda Aceh itu sekitar 8 jam kami bilang kan. Nggak apa-apa Wahyu, kami memang mau ini datang. Oke, jadi semua kami manage, mereka semua support full, kami cuman koordinator peserta dan sebagainya. Dan waktu itu juga dengan Gen A kak, kami bergerak juga dengan Gen A di Banda Aceh, kemudian di Aceh Utara juga dengan Gen A. Jadi luar biasa, di Gen A ini anak-anak muda yang luar biasa bergerak aktif ya kak. Jadi kalaupun kami bisa bergerak tanpa dana sekalipun, jadi kami bergerak lillahi ta'ala untuk memajukan generasi Aceh. Dan Masya Allahnya kami melihat antusiasme itu semakin besar. Jadi waktu itu sampai kami kan, misalnya kami kan cuma buat di kampung gitu aja ya kak, tapi orang dari kampung-kampung lain itu datang gitu ikut. Mungkin sekitar 25 orang. Kami ajak tuh teman-teman terdekat, kami ajak tuh orang-orang yang punya interest yang sama gitu. Dan kami senang kayak gitu bahwa oh ternyata ini tuh antusias anak-anak itu luar biasa, cuman mungkin karena gak ada kesempatan. Waktu itu juga saya bawa ke sekolah dasar tuh ke SD, tapi kurikulumnya juga disesuaikan dengan mereka. Waktu itu dosen itu datang, mereka ke SD saya kecil, yang waktu itu mungkin kalau anak-anak seumuran saya waktu itu tidak bisa terpikir bahwa oh ternyata menjaga lingkungan atau praktik-praktik sustainability ini enggak seseru inilah ternyata gitu kan. Bahkan banyak program-program waktu itu kami buat tentang maggot, kemudian juga kami belajar tentang bagaimana menjernihkan air, kemudian dasar-dasar sekecil. Jadi anak-anak itu outdoor learning, belajar di luar lapangan, dan itu mendapatkan antusias apresiasi yang luar biasa dari orang tua siswa, apresiasi dari guru-guru. Dan itu yang membuat kami merasa sepertinya ini harus digalakkan lebih besar lagi, dan kegiatan seperti ini insya Allah bisa dilakukan. Terkait dengan kendala di lapangan, alhamdulillah kak, kami Masya Allahnya mendapatkan support yang luar biasa dari semua orang. Kalau kendala-kendala di lapangan paling teknis ya kak, mungkin ya biasalah, mungkin terkait dengan manajemen, terkait dengan yang lain-lain, tapi itu teknis banget kendalanya. Kalau support, alhamdulillah kami terima kasih juga dengan Pak Geci itu ya, sudah memberikan support, anak-anak muda kampung kami yang luar biasa, kemudian juga masyarakat-masyarakat peserta yang luar biasa. Jadi supportnya itu dari berbagai pihak, yang itu kami gak nyangka support, gimana ya, antusias dan partisipasinya itu luar biasa gitu.
1: Iya, betul. Luar biasa berarti ya Bang Wahyu ya, dari kesadaran diri, hasil belajar ya gitu ya.
0: Betul.
1: Habis itu bisa mengajak orang-orang di sekitar hingga banyak orang bahkan sekarang bisa merasakan ilmu yang sudah dibagikan begitu ya.
0: Betul.
1: Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga ya.
0: Amin.
1: Sampai ke SD-SD juga tadi ya.
0: Betul kak.
1: Sekolah-sekolah.
0: Itu SD di kampung saya. Jadi kan saya itu berpikir bahwa saya bisa, yang kapasitas saya tuh saya segini. Maksudnya saya melihat juga kapasitas kita semana dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi kayak kami mulai reach out dulu di reach out dulu dari orang-orang terdekat yang dan yang bisa kita lakukan. Gak harus besar. Sesederhana kita datang ke SD, sesederhana kita kumpulin anak-anak muda di satu forum, dan sesederhana itu gitu. Jadi sangat simple, tapi insya Allah semoga bermanfaat.
1: Iya, baik. Asalkan niat dan ininya apa ya, niat dengan actionnya sejalan ya.
0: Betul.
1: Jangan cuman niat saja begitu ya, Bang.
0: Betul, harus dilaksanakan. Harus bergerak.
1: Harus gitu. Bergerak. Nah, baik, Bang Wahyu. Dan demikian ya Kak Yana, untuk pertanyaan Kak Yana sudah dijawab oleh Bang Wahyu Wahidin, dan semoga sudah paham ya bagaimana pertama kalinya ada ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kita jeda sejenak ya, okay, Bang Wahyu ya, untuk istirahat. Setelah itu nanti kita akan kembali bersama berdialog tentang kearifan lokal Aceh dan peran generasi muda menjaga lingkungan. Dari studio masih kami temani ya Warihlon ya, dengan satu nomor lagu bersama Kamal Abe, Hana 2. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Demikian Warihlon, sudah kita jeda tadi ya, sudah istirahat Bang Wahyunya ya.
3: Iya, betul.
2: Oh iya. Dan tadi sudah ada warih kita yang bergabung. Untuk warih-warih yang lain yang mungkin juga mau bertanya nih ke Bang Wahyu, enggak apa-apa, serang aja.
3: Oke, oke. Okay.
2: Boleh-boleh nih pertanyaannya ya, boleh ya untuk Bang Wahyu. Nanti insyaallah akan dijawab sama Bang.
3: Oke, okay, siap insyaallah. Iya.
2: Dan tadi juga masih kita bahas tentang kearifan lokal Aceh dan peran generasi muda dalam menjaga lingkungan nih Bang Wahyu.
3: Betul.
2: Ya. Bang Wahyu, ini kita kan masih penasaran nih gimana generasi muda Aceh melihat tentang kearifan lokal nih Bang Wahyu.
3: Betul.
2: Apakah mereka sudah cukup paham dan sebenarnya sudah betul-betul menjaga atau bagaimana menurut Bang Wahyu
3: Baik.
2: Sendiri?
3: Baik, kalau menurut pandangan saya bahwa mungkin saat ini generasi Aceh, anak-anak muda Aceh itu masih perlu belajar lebih, masih perlu lebih ditingkatkan, seperti itu, perlu lebih peduli, nah, perlu lebih peduli sesederhana tadi yang saya sampaikan, sesederhana menanam pohon kayak gitu. Berapa kita boleh lihat, tapi saya juga belum punya datanya, berapa banyak sih anak-anak muda yang Aceh yang hari ini punya ketertarikan untuk memperbaiki lingkungan, punya ketertarikan untuk menanam pohon, punya ketertarikan untuk menjaga lingkungan, punya ketertarikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan menjaga lingkungan seperti itu. Jadi kita lihat hari ini rasa-rasanya masih perlu ditingkatkan seperti itu. Contoh sesederhana misalnya masih banyak anak-anak yang gak peduli tentang sampah, membuang sampah sembarangan. Nah, hal-hal dasar itu sebenarnya ketika terakumulasi itu juga bagian dari peran untuk menjaga lingkungan seperti itu. Jadi sesederhana itu. Jadi anak-anak muda Aceh menurut saya harus lebih banyak membaca dan melakukan aksi dan kemudian juga untuk di orang-orang yang memang punya kapasitas seperti misalnya anak-anak bunda komunitas, punya gerakan, mungkin kita bisa buat gerakan yang lebih masif lagi seperti itu, kegiatan yang lebih luas lagi seperti itu.
2: Baik, Bang Wahyu. Dan membahas peran nih Bang Wahyu, sebenarnya siapa sih yang harusnya berperan dalam menjaga kearifan lokal Aceh?
3: Oke, kalau menurut saya harus berperan adalah semua orang. Semua orang harus berperan dan di levelnya masing-masing. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan pihak A, pihak B, dan pihak C karena semua orang punya wewenang, tugas, dan perannya masing-masing. Seperti itu, anak muda punya peran untuk belajar, anak muda bisa bergerak lebih cepat, anak muda punya sosial media hari ini, anak muda bisa memviralkan sesuatu yang menurut mereka dianggap tidak baik dan juga menurut undang-undang tidak baik, mereka bisa memviralkan. Contoh hari ini banyak kasus-kasus perusakan lingkungan, kemudian kasus-kasus yang tidak taat lingkungan dan sebagainya, itu anak muda punya power dalam itu gitu. Sesederhana itu, sosial media semua orang pegang seperti itu kan. Kemudian tetapi lebih daripada itu, punya juga anak muda juga bisa berperan lebih besar, misalnya dengan mempunyai komunitas, misalnya dengan gabung dalam komunitas pecinta lingkungan misalnya, atau dengan organisasi apapun. Nah, jadi anak muda itu harus menjadikan kecintaan dia terhadap kearifan lokal, kemudian juga lingkungan itu harus menyatu dalam diri dia. Artinya dia harus punya tanggung jawab yang besar bahwa lingkungan ini punya kita. Kita tidak punya planet atau tempat tinggal lain selain yang ini gitu. Kita tidak punya bumi lain gitu kan. Jadi ini harus kita jaga. Kalau kita menjaga ini, maka ini harus akan diwariskan untuk anak-anak setelah kita atau adik-adik kita selanjutnya, gitu. Jadi itu mindset yang harus ditanam. Kemudian juga saya melihat bahwa mengingat kalau kalau apa ada dari sebuah hadis Nabi ya, itu disebutkan bahwa kurang lebih begini, tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih tanaman lalu hasilnya dimakan oleh burung, manusia, hewan ternak, melainkan yang dimakan itu menjadi sedekah baginya. Itu hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pelajaran dari hadis ini adalah, dan ini pesan tentang sustainability, pesan tentang keberlanjutan lingkungan. Sebenarnya kenapa? Pesannya amat dalam. Satu, di situ kita harus nanam pohon, dan pohon itu ternyata bisa bermanfaat untuk sekitar, untuk manusia, manusia bisa berteduh, untuk binatang, binatang bisa makan buahnya, seperti itu. Dan untuk tanah, pohon itu bisa mengembalikan ekosistem. Dan ini ketika ditanam oleh kita, ketika selama pohon itu tumbuh, selama itulah kita mendapatkan pahala dari pohon yang kita tanam. Kita juga bisa bayangkan pohon itu kan menghasilkan oksigen ya kak ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi kita bisa bayangin berapa banyak sedekah oksigen yang bisa diberikan oleh pohon itu melalui tangan kita, gitu. Kita tanam satu pohon, contoh aja pohon beringin. Dengan kita tanam satu pohon beringin, berapa banyak kita bisa sedekah oksigen ke alam, ke bumi, dan itu bisa berdampak bukan ke kita tapi ke generasi selanjutnya. Kalau tadi yang saya ceritakan kearifan lokal pohon beringin tadi, itu kakak bisa bayangin sudah berapa lama pohon beringin itu tumbuh, dan itu akan terus berlanjut. Mungkin bahkan yang nanamnya itu udah gak ada lagi mungkin.
2: Iya betul, jadi pahalanya masih ada.
3: Pahalanya masih ngalir, masih. Jadi ngalir. Itu sih mungkin kalau mungkin beberapa orang kadang melihat bahwa sedekah jariah itu seperti misalnya buat sumur atau yang lain-lain seperti itu ya, wakaf itu oke. Tapi ada satu hal yang ternyata kita tidak sadari, bahwa menanam pohon itu juga bisa memberikan sedekah jariah untuk kita. Oleh karena itu ketika kita melihat kondisi Aceh yang mungkin hari ini perlu perbaikan, maka anak muda itu bisa berperan besar. Dan anak muda ini kan bisa gerak cepat ya, sat set apapun dikerjain kayak gitu.
2: Betul sekali Bang Wahyu, luar biasa ya Bang Wahyu ya. Dan sudah ada salah seorang dari pendengar kita yang ingin kembali bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bu Nur Laili di Pagar Air.
2: Bu Nur Laili di Pagar Air. Baik Bu Nur Laili, langsung saja pertanyaannya untuk Bang Wahyu.
4: Assalamualaikum Dek Wahyu.
3: Waalaikumsalam Ibu Nur Laili.
4: Gini Ibu kan mau sarankan, kita kan sekarang banyak pembangunan-pembangunan rumah, rumah mewah lah, rumah perumahan kan. Jadi di setiap rumah dimanapun kita lihat ini gak ada lagi menanam pohon. Cuman kan karena udah di semen-semen semuanya kan.
3: Iya Bu.
4: Jadi kan kita udah banyak kurang pohon-pohon yang kita yang dulu ditanam malah ditebang kan.
3: Iya.
4: Jadi kayak mana bisa menurut misal dari adik, bisa dari pemimpin-pemimpin kita minta sama orang tuh bagaimana caranya untuk menanam pohon, atau pun jangan rumah-rumahnya jangan di semen atau dipakai apa yang di apa tuh yang bulat-bulat
3: sumur resapan ya Bu ya.
4: Ya, maksudnya itu yang banyak menanam pohon. Ini kita lihat rumah-rumah mewah, walaupun rumah perumahan udah nggak ada lagi pohon. Jadi maka dengan itulah makanya kita banyak banjir-banjir di mana-mana kayak itu kan. Jadi pertanyaan Ibu Nur Laili itu aja, karena misalnya soal situasi kondisinya ini nggak lama lagi kan kita udah musim hujan deh kan. Jadi ini yang meresahkan kita karena nggak ada lagi pohon, udah tandus, makanya banjir. Itu aja ya Dek Wahyu, Dek Ro.
2: Iya baik Bu Nur Laili.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Wahyu nih, terkait pembangunan yang kian meluas, bahkan tanah-tanah misalnya membangun rumah, tanah-tanah di samping rumah bahkan di semen semuanya ya. Ini bagaimana nih Bang Wahyu nih? Sudah tidak ada lagi pohon nih.
3: Iya betul. Saya pun melihat fenomena itu sebenarnya. Tapi balik lagi ya Kak. Ketika bertanya tentang siapa yang berperan sebenarnya, saya melihat bahwa semua orang berperan di levelnya masing-masing. Dan ketika saya melihat bahwa tidak ada lagi pohon, berarti mungkin rasa-rasanya banyak orang lupa bahwa pembangunan itu juga harus sejalan dengan lingkungan seperti yang saya sampaikan tadi, gitu. Dan itu harus seimbang, karena ketika kita mengorbankan sesuatu, pasti nanti ada sesuatu lain yang terkorbankan. Nah, jadi dia harus balance. Terkait dengan pertanyaan ibu tadi, sesederhana sebenarnya kalau di perumahan itu kita bisa buat namanya bipori atau lubang pori. Jadi paralon dibolong-bolongin gitu kan, ditanam di tanah. Nanti ketika ada hujan, air itu masuk. Kemudian juga ketika ada sampah-sampah rumah tangga, sampah itu kita masukin tuh, Bu, ke dalam lubang bipori itu. Jadi kita buat pipa tuh sekitar mungkin ya 1-1 meter kan, kita gali, kita letak dalam tanah. Jadi membantu untuk meresap, mengalirkan air ke dalam tanah, mengembalikan air lagi ke dalam tanah. Kemudian juga kita bisa menanam pohon. Sepertinya ada dinas-dinas atau lembaga-lembaga terkait yang bisa memberikan pohon itu secara gratis ke masyarakat. Nah, saya pernah dengar. Dan juga kita juga bukan hanya dari pemerintah, tapi NGO-NGO atau swasta-swasta itu juga biasanya punya program yang sama untuk menanaman pohon. Tinggal kita mungkin peran anak muda itu bagaimana program ini tuh bisa kita tarik nih, Bu, bahwa ke Aceh, atau anak-anak muda bisa menggerakkan ini untuk dilakukan di daerah-daerah kita gitu. Dan kemudian juga saya melihat bahwa kebijakan itu juga harus mau tidak mau, apalagi ini kan perubahan iklim sangat drastis. Indonesia dan dunia hari ini menghadapi perubahan iklim. Nah, tiba-tiba bisa panas, tiba-tiba bisa hujan. November tahun lalu hujan sangat deras. Kalau di kampung saya malah sangat deras ya, di kampung sebelah banjir. Tapi di bulan-bulan kemarin itu kering kerontang, bahkan ratusan sawah itu gersang, artinya kekeringan, tidak ada air. Jadi ketika hujan sangat deras, air volume sangat banyak, ketika kering, air kering total. Artinya ada ketidakseimbangan alam di situ, tidak terjaga. Artinya semua orang punya peran, dan pengambilan kebijakan siapapun nanti itu harus berdasarkan iklim. Di Aceh kita punya tokoh-tokoh hebat, kita punya tokoh-tokoh, kita punya orang-orang besar yang levelnya sudah profesor, levelnya sudah tinggi, pelaku lapangan. Dan mereka itu dosen-dosen saya juga. Dan kita bisa berguru ke mereka, kita bisa bertanya, kira-kira pembangunan Aceh ini harus bergerak kemana, atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah Aceh harus berdasarkan iklim seperti itu. Jadi pembangunannya itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak bisa lagi mengabaikan ilmu pengetahuan, tidak bisa lagi mengabaikan lingkungan, karena kalau dulu mungkin kita hanya membaca di buku atau kita hanya melihat di sosial media, tapi hari ini perubahan iklim itu di depan mata kita gitu. Kita udah melihat, tiba-tiba banjir, tiba-tiba kering, tiba-tiba panas. Mungkin ini akhir-akhir ini kayaknya rasanya panas gitu kan. Banda Aceh panas banget, daerah-daerahnya juga panas gitu kan, kayak matahari di atas kepala. Nah, itu salah satu dampak juga dari perubahan iklim. Nah, yang bisa kita lakukan, pertama ya kita nanam pohon, ya apapun pohonnya gitu. Apapun pohonnya, kemudian juga pertanian ya sesederhana kita nanam hal sayur-sayur kecil-kecil gitu kan di pekarangan rumah. Kemudian sesederhana kita menanam satu pohon yang mungkin pohon-pohon yang murah kan biasa ada ya kak, pohon-pohon yang murah dan dia rindang tapi tidak merusak rumah dan dia bisa menyerap akar. Nah, mungkin itu. Jadi menurut kami pengembangan untuk memajukan Aceh juga harus mempertimbangkan lingkungan, dan anak muda Aceh harus bergerak sama-sama seperti itu.
2: Baik, Bang Wahyu. Demikian ya Bu Nur Laili ya. Untuk pertanyaannya sudah dijawab oleh Bang Wahyu. Dan sudah saat ini sudah pukul 11.55 nih Bang. Jadi memang sudah sempit ya waktu kita ya. Padahal masih banyak nih kayaknya wari-wari yang mau bergabung. Dan juga pertanyaan dari Nurul juga masih banyak sebenarnya. Ya. Mungkin sebagai penutup nih Bang, boleh saran pesannya atau mungkin harapan Bang Wahyu terhadap keadaan dan juga kondisi lingkungan alam di Aceh sendiri nih Bang Wahyu.
3: Okay, saya tadi lupa bahwa di Aceh itu sebenarnya kita itu ada satu kearifan lokal yang sudah diwariskan. Ada di Aceh itu kita punya pawang, pawang utun. Tapi sekarang di kanun Aceh itu ada namanya pawang gli, betul. Jadi dan itu sudah tertuang tuh dalam kanun. Dan pawang ini adalah berfungsi untuk sebagai tetua adat yang menjaga lingkungan. Dan perannya sangat besar. seperti memimpin keamanan hutan, mengawasi aktivitas hutan, kemudian juga menentukan tuh, bahkan pawang ini bisa menentukan ini pohon mana yang boleh ditebang dan pohon mana yang nggak boleh ditebang, seperti itu. Nah itu mungkin anak muda sekarang udah nggak tahu lagi tuh kak.
2: Iya, sudah apa ya, asing dengan istilah pawang gitu. Hutin gitu ya.
3: Betul. Terus sama kayak di laut tuh ada panglima laut kan. Nah itu kan sama, mereka punya perannya masing-masing. Nah, mungkin anak-anak muda itu perlu banyak kegiatan yang seperti itu, mengenal lagi balik nih root atau warisan atau lokal apa warisan budaya yang ada di Aceh yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, mungkin saya lihat warisan itu putus. Warisan itu kan bukan berarti uang ya. Warisan itu adalah sesuatu yang diturunkan gitu ya. Jadi, nah apa yang dahulu nenek kakek kita jaga itu sudah sangat bagus. Termasuk kalau kita lihat rumah Aceh itu kan sangat tinggi-tinggi. Ternyata kalau kita lihat dampaknya kepada hari ini, rumah itu bisa jadi mitigasi binatang, mitigasi banjir, ketika gempa itu strukturnya sangat kuat. Jadi sebenarnya pendahulu-pendahulu kita itu sudah menyusun sedemikian rupa agar generasi kita itu bisa bertahan hingga hari ini. Betul. Kemudian juga pesannya juga mungkin bahwa saya ingin mengajak seluruh anak muda Aceh di berbagai lapisan, di background manapun, ayo kita bergerak sekecil apapun perannya. Tidak harus besar, tetapi bisa memberikan dampak, sesederhana memberikan dampak kepada orang-orang terdekat kita, seperti itu. Dan kemudian juga bahwa saya ingin menyampaikan bahwa untuk semua orang, mohon apa, kita ingin kan bahwa anak muda Aceh juga kita punya harapan untuk masa depan. Mungkin kalau generasi sebelumnya memiliki periode terbatas, tapi ketika anak-anak muda Aceh hari ini kan adalah pemilik masa depan yang selanjutnya. Aceh ini adalah di tangan-tangan anak muda nih kak, ya kan? Ya, jadi pengambilan kebijakan, pembangunan Aceh atau gerakan-gerakan anak muda dan semuanya itu harus berdasarkan lingkungan, mau tidak mau, karena dampak lingkungan hari ini itu sudah ada di depan mata dan terdampak itu untuk seluruh orang gitu. Betul. Jadi ketika pembangunan dan kebijakan itu betul-betul harus berbasis lingkungan itu. Jadi kita punya ahli-ahli profesor dan seluruh elemen itu harus terlibat dan berpangku pikir, menurunkan pemikiran, bersumbang untuk gimana lingkungan Aceh ini tetap terjaga di masa depan. Demikian.
2: Baik, luar biasa harapannya Bang Wahyu ya untuk Aceh, dan semoga kita masyarakat Aceh juga bisa setidaknya kita tahu ya apa yang kita lakukan ini akan berdampak seperti apa ke Aceh. Dan apabila yang kita lakukan memang tidak sesuai untuk menjaga kearifan lokal kita, maka segera hentikan, atau mungkin kita lihat begitu ya dengan mata kepala kita, bisa kita laporkan atau mungkin betul, bertindak gitu ya.
3: Betul.
2: Kita tidak boleh hanya melihat saja begitu ya Adam. Dan tadi seperti yang Bang Wahyu katakan bahwa pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh zaman dahulu yang mungkin kita anggap kuno, tidak
3: betul,
2: bagus, tidak estetik begitu ya, ternyata sangat maju pemikirannya ya untuk
3: betul,
2: mitigasi bencana.
3: Betul.
2: Dan luar biasa sekali ternyata masyarakat Aceh dari dulu sudah paham betul bagaimana menjaga kearifan lokal dan juga lingkungan mereka sendiri.
3: Betul.
2: Baik Bang Wahyu, kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini. Dan untuk semua wari-wari yang selalu setia memantau, semoga percakapan dialog kita hari ini dengan Bang Wahyu Wahidin bisa menambah ilmu dan juga membangkitkan kesadaran kita ya.
3: Betul.
2: Bahwasanya menjaga kearifan lokal adalah peran semua orang,
3: kewajiban semua orang.
2: Dan begitulah Warihlon, kita tutup dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Wahyu.
3: Makasih kak. Terima kasih semua.
2: Selalu ya Bang Wahyu ya.
3: Makasih. Terima kasih.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Tahta kerja adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 emas tunai.
2: Saya terima nikah Puja Amela Savitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Pukul 12.39 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba saatnya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 13.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Perempat Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Serta saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda sedari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indera dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Nggak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita nggak berasa minggu depan ya, udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro4 Manado. Dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak ini kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 di studionya Pro4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Kak Joyce ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro4 Manado supaya nanti pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro4 pemirsa RRI di 0812 11 24 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI ataupun pendengar Pro4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh,
3: kalau di Manado.
2: Kayak cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini, Bang Jo?
2: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, nggak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
3: Belum masuk suara narasumber ya. Okay. Mungkin kita akan ganti mic-nya.
2: Yeah.
3: Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
2: Sembari aja kita berapa lama?
3: Ini 1 menit bisa?
2: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar.
3: 30 detik.
2: Itu cepet lah kalau sana ya. Di otak-otik nyampe deh. Jadi okay. Iya.
3: Sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama. Ngapain juga kita masih percaya begituan.
2: Ini Bang Jo
3: pernah dengar tidak?
2: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya. Buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
3: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, alam
2: betul.
3: Dan lain sebagainya.
2: Betul.
3: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
2: Siap.
3: Semoga bisa dicerahkan ya, karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
2: Betul.
3: Dan tidak boleh dihilangkan ya. Oke. Apakah ini sudah
2: coba?
3: Sudah
2: boleh Kak Gerard?
3: Bisa dicoba lagi?
4: Halo.
2: Iya, sudah aman.
3: Oke, okay, baik.
2: Iya.
3: Kalau begitu kita langsung saja
2: Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Silakan.
3: Sudah jam 2:16 kalau
2: betul.
3: Di Manado.
2: Silakan.
3: Okay. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
4: Sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau Jaringan Masyarakat Adat Asia untuk Industri Ekstraktif dan Energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu dari ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
3: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
4: tangan
3: begitu.
4: Manusia dan juga
3: secara alami.
4: Secara alamnya juga.
3: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
4: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah soalnya kalau di sini ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar.
3: Hmm.
4: Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak.
3: Hmm.
4: Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan.
3: Hmm.
4: Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan.
3: Tidak ada pemicu ya.
4: Ada pemicu,
3: hmm.
4: Mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, hmm. Mungkin. Tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga...
3: Jadi kalau, tetap... ada akibat karena ada
4: ulama manusia.
3: Ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
4: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
0: lebih
4: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu.
3: Baik.
4: Sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
3: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
4: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan saya di antropologi dan
3: antropologi arkeologi. Ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa kalau, dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
4: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
3: Yang artinya?
4: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi.
3: Mm-hmm.
4: Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
3: bisa capeo,
4: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut poporong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum, itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, orang itu sangat bangga pakai dorong baju adat, bicara pakai dorong bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
3: Oh, iya. Apa namanya? Fear of missing out.
4: Fear of missing out. Emang kaget.
3: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
4: Pada dasarnya semua orang boleh. Cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga, toh. Mudah-mudahan masih panjang umur.
3: Amin.
4: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini. Ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
3: Simpul.
4: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan. Atau simpul di kiri kanan, itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan, beda juga cara mengikat.
3: Oh, tidak bisa sembarang ya?
4: Tidak bisa sembarang.
3: Oh, karena dari cara simpulnya itu bisa diketahui klasifikasinya.
4: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
3: Belum menikah. Baiklah.
4: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat atau tokoh lah.
3: Tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
4: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
3: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
4: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif tuh, bukan kuratif. Nah baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini, gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
3: pemain kolintang
4: lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang orang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya, yeah. Jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa ke istilah yang kedua, yakni menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Hmm. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo, dari Kak Jo juga Wantania, misalkan itu ada, ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania, jadi keluarga lain itu gak bisa pakai.
3: Oh, turun-temurun, sampai ya. Kapan?
4: Sampai seluruh orang habis.
3: Oh, sampai marga itu selesai. Sampai marga
4: itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kalakeran Umbanua. Nah, itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah, kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah, dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah, itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah, itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah, kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupain deh istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil.

0: orang-orang itu nggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
1: Oke.
0: Kalau yang terakhir itu dinamakan tanah kekayaan. Kekayaan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
1: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
0: Kalau itu kan kita dijaga bicara turun. Dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
1: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang, mungkin tanah pasir ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
2: Ilang farm
1: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengaran pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, karena di sini juga udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja, nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Radionet dan juga pendengar Perompat, masih barengan Ayu Joditia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada.
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya.
2: Ya
1: ini ada Pak Orik di

0: Di Jember ya, mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah adakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu. Boleh silakan nih Kak Gerard.
1: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
0: sistem perbintangan
1: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang, sebenarnya kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu, kalau mungkin bahasa Indonesia, Pleiades itu kan, atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minahasa itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
1: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
1: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu, kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru orang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan bang. Oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin-mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
1: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset itu belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu ada lingkarannya itu Tuturuga Batolor.
1: Sama itu teman juga kita bilang itu Tuturuga Batolor. Okay. Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
0: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
0: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Nah, yang pengucapan syukur mungkin
1: pengucapan,
2: ya.
1: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan sebagai orang bentuk syukur. Nah kalau orang tarik lagi ke sisi kelestarian alam seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu orang itu nomaden, karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu orang memutuskan okay, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu kelak boleh mau pakai itu. Dan seperti itu sampai Ya ketika waktu Pinawete yang ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
0: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan syukur. Thanksgiving.
0: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
0: Boleh, boleh, boleh. Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
0: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Gerat.
1: Gerat, Kak.
2: Ya. Kelestarian alam. Iya, betul. Betul.
0: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik. Ya, baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
0: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerat.
1: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya.
1: Cikgu Ria.
2: Dari Jakarta.
1: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu 100 tahun lalu itu kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada perlu diadakan sehingga kan terang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang sukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpuh itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: Masih kurang.
1: Sehingga ya orang, kalau normatifnya kan termang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby-kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran kan reaksi cepat juga tuh. misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
2: Oke. Okay. Okay. Jadi
1: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
1: Budaya yang nggak bagus.
0: Iya. Oke. Okay. Bang Jo. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya? Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Iya, halo Perempat, assalamualaikum. Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
3: Iya, saya langsung ke Kak Joyce ya.
0: Kak Joyce.
3: Selamat siang, selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang Cici Ayu, di mana ini? Maluku ya?
3: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
3: Iya.
2: Oke, silakan.
3: Kita langsung ke daerah sumbernya. Selamat sore, selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Gerard.
1: Ya.
3: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
3: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Mm-hmm. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi memanggil hujan seperti itu. Untuk tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerat.
2: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
1: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir ujang tuh kalau di sini kan, sehingga
2: dari pindahkan tempat hujannya, dipindahkan,
1: ya. Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup, orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu, sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan, sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
1: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
1: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
1: Contoh itu kalau turam Mapalus toh itu, atau di daerah Tontemon, Tontemon Baku Sembong, ketika orang yang tidak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan, atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah, misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong, tapi orang potong, di daerah lain, di daerah seperti di Warmungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu, hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nggak ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih ada ya?
1: Masih ada, bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu. hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu torang, kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari ini hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, betul, berpengaruh.
1: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, okay. Saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
0: Ya boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
0: Oke. Iya itu ya, apa kalau misalnya punya niat buat tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
2: Mau mencuri.
0: Itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
0: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp pagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu?
1: Oke, untuk pertanyaan pertama ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen.
0: Iya.
1: Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung masalah.
1: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1-12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya torang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan torang itu merasa torang itu bagian dari alam dan torang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya torang manfaatkan dong ini otaknya, kalau orang dulu pakai otak dan
2: pakai hikmat
1: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau torang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini torang mau potong pohon, torang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin ego. Semakin tidak peduli lagi, semakin ego. Dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
2: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam agar alam juga balik menghargai kita seperti itu Bang Jo.
0: Oke, jangan rusak-rusak ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini seperti itu.
0: Iya, kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
2: Betul.
0: Kak Julius dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
1: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil, ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Lah, oh kan kita nintau. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan? Terus kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
2: Kasih tahu sebenarnya.
1: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga, maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu, kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa, tapi kan orang ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia untuk tidak bakar lahan, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan, itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Naruto itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
2: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk keluar masuk lagi. Tidak ada transit. Nah,
1: sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya. Jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Prinsipnya bagaimana kita sama. Menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja, dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
0: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
2: Betul.
0: Ya, terus
2: jangan
0: juga
2: food waste.
0: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya, rasa bersyukur juga kayak gitu.
2: Betul.
0: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar BTW, Jelambar di mana ya?
0: Jelambar itu di Grogol, dekat dekat sini. dekat RRI sih.
2: Oh begitu.
0: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Kalau kita kan
2: ya buat yang
0: Kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Oke, baik.
0: Gitu Kak Jowi. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana?
0: Oh iya.
2: Ke Diklat.
0: Oh, ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
0: Iya, Kak Jowi, sini kayaknya kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya, karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
2: Iya, tapi waktu yang membatasi.
0: Betul.
2: Ya. Oke, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Oke, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
1: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
2: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa.
0: Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu.
2: Betul.
0: Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
2: karena
0: itu.
2: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
0: Betul, itu dia.
1: Aja punya pikiran.
2: Iya, kita kelebihan kita di hikmat.
0: dan dan punya akal, itu dia.
2: Iya. Ya.
0: Siap, Kak Gera, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini, dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Renat juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya di Jakarta Punya Cerita. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
6: Jangan lupa
5: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
7: Mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warahmatullahi dimanapun Anda berada, dan terus stay tune ya di 88,6 PKHS. Kembali berjumpa bersama saya Juli, yang akan terus menemani warahmatullahi semuanya hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 16 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Di pukul 14 sudah lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Nanti ada informasi-informasi terupdate akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Sebelumnya kita juga akan mendengarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah saya pilihkan di sini. Ada miliknya Firsa Agam dengan Gasin Harta.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate gi ujak but roje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
3: Ja tamurno but. Bek tilah dudo.
4: Bedah ja but.
5: Proput budaya anu nanggrok.

dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di Lama 8,6 MHz. Yaitu dia lagu yang sudah saya pilihkan, miliknya Junaida dengan Mameh Janji, yang sudah mengantarkan kita nih ke pukul 14 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu informasi sini yang sudah saya pilihkan dari rri.co.id, kesehatan gigi itu berhubungan dengan resiko penyakit jantung. Loh kok bisa ya? Pasti ada yang bertanya-tanya seperti itu ya. Oke, langsung aja informasi ini, semoga bisa bermanfaat buat warilun semuanya. Baik, kesehatan gigi dan mulut itu tidak hanya berkaitan dengan kesehatan rongga mulut aja, tetapi juga memiliki hubungan dengan kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan, itu termasuk salah satu kesehatan jantung. Hal ini disampaikan oleh dokter gigi Meditia Hansyah selaku dokter gigi dalam dialog Asokaya di Pro 4 RRI Banda Aceh kemarin, yang mengangkat tema tentang dari gigi ke jantung, benarkah kesehatan mulut mempengaruhi kesehatan tubuh. Oke, ia menjelaskan bahwa kebersihan gigi dan mulut itu tidak terjaga, yang tidak terjaga dapat menyebabkan berbagai masalah seperti plak, karies atau penyakit pada gusi lainnya. Peradangan yang terjadi akibat penyakit gusi itu menjadi perhatian karena kesehatan mulut memiliki keterkaitan ya dengan kondisi kesehatan sistemik. Nah, masyarakat juga diimbau untuk tidak mengabaikan kesehatan gigi dan gusi nih, warihlun ya. Oke, selain menjaga kesehatan gigi, penerapan pola hidup sehat secara menyeluruh juga penting untuk menjaga kesehatan jantung. Di mana masyarakat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang, beraktivitas fisik secara rutin, tidak merokok, serta melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Dan ia juga berharap masyarakat semakin memahami bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut itu merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Oke, itu dia sekilas informasi warilun yang sudah saya pilihkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan di sini, darinya Said Azmi, Mantong Lun Harap, spesial buat yang masih terus stay tune.

Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Relon itu dia lagu tadi Sejeruneh Imata yang sudah mengantarkan kita pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat ya. Yang pastinya sesaat lagi tempat kita di pukul 15 ya. Nanti kurang 5 menit kita langsung buka yang namanya ajang request pro dangdut. Jadi yang kemana-mana ya pastinya ya. Nah untuk informasi juga ya, di mana cuaca saat ini di daerah kota Banda Aceh sedang sesuai untuk kita lakukan aktivitas di luar rumah ya, sedang mendung tetapi tidak hujan gitu ya. Jadi sangat cocok untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Baik buat warilon yang sedang melakukan beberapa kegiatan, baik itu di instansi pemerintah terkait maupun di tempat-tempat swasta, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan warilon semuanya ya. Baik, yang pastinya di sini ada lagu yang sudah saya pilihkan darinya Ajir dengan Rahasia Cinta, kita dengarkan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Suara Elon dimanapun Anda berada, dan terus stay tune ya di 88,6 MHz ya. Suara backsound Pro Dangdut sudah hadir. Langsung aja kita sapa untuk penelpon yang pertama yang sudah hadir di 470 4705 ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada kita.
0: Dengan siapa?
1: Dengan di Lampulok.
0: Oh, Ayagas berarti.
1: Ya betul, Ayagas.
0: Di Lampulok kan Ayagas.
1: Gak ada lain.
0: Di Lampulok gak ada lain.
1: Oh gak ada lain, oke lah berarti betul.
0: Ayagas mau dengar lagu dangdut dari siapa nih?
1: Dangdut siapa ya? Ini udah banyak kali dengar, banyak kali orang minta. Selamat jalan aja.
0: Selamat jalan dari
1: Nana Mardiana.
0: Nana Mardiana, salam-salamnya buat siapa? Selamat jalan.
1: Yang pertama ini buat siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Buat Luli.
0: Terima kasih Ayagas, benar. Oli. Benar.
1: Gak salah kan?
0: Gak salah Ayagas. Kasih Ayagas ya.
1: Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Mudah rezeki.
0: Amin.
1: Tercapai cita-citanya.
0: Masya Allah. Makasih. Ya,
1: nanti udah dicerahkan sama Ayagas ini hari ini.
0: Iya.
1: Entah mimpi apa, gak tahu. Pokoknya dua hati pasang. Satu hati bunda, ini hati bunda.
0: Hati bunda, oke baik ya. Masya Allah.
1: Kalau hati ayah, videonya 55.
0: Gitu ya, baik-baik ya. Makasih ayah gas.
1: Ya, sama-sama. Jangan lupa juga buat pendengar yang udah menekan-nekan hati. Mungkin turun ayah gas nih, yang
0: berikutnya
1: Pak Gerobak Biru. Ataupun Pak Abri.
0: Iya Kak Yana, atau Kak Eli ya.
1: Enggak, ataupun ini yang jauh dulu.
0: Oh, yang jauh dulu. Ya.
1: Coba siapa yang jauh? Paling jauh.
0: Ya? Yang jauh di ini Wila.
1: Seberang.
0: Oh, Kak Juju.
1: Saya dengar tadi kan. Di sana masuk terus. Enggak berkawan kalau di apa ini, tempat lain. Ya, tetap di Pro 4.
0: Baik, terima kasih Ayah Gas.
1: Jangan lupa juga buat Kak Hayati, Ibu Jaria, ya, apalagi, jangan lupa di apa nih?
0: Iya Pak ya, Makcik.
1: Yang di Makcik. Kak, kenapa kok bisa lupa Makcik ini? Makcik mungkin jarang kirim salam tuh Ayah Gas ya?
0: Enggak.
1: Jarang senjol.
0: Makcik selalu salamnya buat A sampai Z semua, tanpa terkecuali.
1: Ya benar. A sampai Z. Udah dapat A sampai itu Z, udah aku tuh kan. Ya lupa juga ya, Habib. Wak John.
0: Baik.
1: Dan semua-semua aja lah.
0: Semua-semua, makasih ya Gas ya.
1: Jadi nggak lupa juga dibuat yang di Pak Amri ya.
0: Lagi. Iya baik.
1: Dan ke semua-semua yang sudah masuk dan yang belum masuk ya.
0: Yang belum.
1: Salam
0: kompak selalu kayaknya.
1: Salam kompak selalu ya.
0: Makasih ya guys.
1: Oke teman-teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici, Ayagas hari ini buka pintu di Pro Dangdut ya, luar biasa. Baik, terima kasih buat Ayagas ya. Masih kita tunggu partisipasi untuk penelpon yang kedua. Langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Zainab di Ketapa.
0: Kakak Zainab, Masya Allah. Kakak Zainab mau dengar lagu dari siapa?
2: Lagu dari Gita KDI ya, Cinta Rahasia.
0: Gita KDI, Cinta Rahasia, baik ada. Salim-salimnya buat siapa nih Kakak Zainab?
2: Salamnya untuk Kak Yulia, selamat bertugas.
0: Terima kasih ya Kak ya.
2: Untuk Ayah Gas tadi udah masuk. Untuk Kak Juju di Sabang, Pak Amri, Pak John, Cik Mat, Kak Eli, dan untuk semua-semua aja.
0: Baik.
2: Yang akan masuk nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Zainab dan juga buat Ayah Gas yang sudah hadir di sesi yang pertama. Langsung aja kita dengarkan lagu Nana Mardiana. Selamat jalan miliknya

0: Baik, Warelon, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita. Langsung kita sapa yang sudah masuk sesi kedua. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut Adalah Kita, Kak Juli.
0: Iya nih, Bang Dika mau dengar lagu siapa?
1: Lagu dari Revina Alvira aja, Kak.
0: Revina ya, kayaknya jatuh hati sama Revina deh nih.
1: Karena apa ya, suaranya gitu kayak.
0: Iya, baik. Judulnya apa nih, Bang?
1: Judulnya Doa Suci aja, Kak ya.
0: Doa Suci, baik. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama untuk Kak Juli, semoga sehat selalu ya Kak Julinya.
0: Amin, terima kasih.
1: Terus salam juga punya Ayah Gas tadi ya. Pak Amri. Terus Kak Ina juga ya. Iya. Untuk semua aja Kak Juli, yang lagi sama Pro Dangdut tentunya ya.
0: Terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama Kak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Dika ya, di mana ya? Oke, langsung kita sapa yang berikutnya di belakangnya Bang Dika. Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dan juga adalah kita, Kak Juli.
0: Pak Krayu ini.
2: Iyalah.
0: Apa kabar nih Kakak Ayati?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kami lagi di pondok nih, deh.
0: Ih, sedapnya. Dengar lagu apa nih, Kakak?
2: Ini buat semua kami di sini kan diputarin lagu dari Roma Irama satu.
0: Masya Allah, judulnya Kakak?
2: Judulnya Taiba.
0: Taiba.
2: Iya.
0: Taiba ya, ya Kak ya. Oke, salam-salamnya buat siapa nih Kakak?
2: Salam yang pertama buat Dek Juli, semoga sehat sekeluarga. Buat besti-besti yang ada di sini Dek Juli, semoga ceria selalu. Kami lagi milih-milih ikan teri ini kami.
0: Masyaallah. Iya, Kakak.
2: Abis itu buat Kak Na juga. Kak Na belum masuk ya?
0: Belum nih Kakak.
2: Iya, buat Kak Na juga, Dika juga di Lampase ya. Buat Ayah Gas juga, buat Pak Amri, semua-semua deh ya.
0: Iya, Kakak, tadi kan Roma Irama Taiba.
2: Taiba.
0: Taiba ya, oke. Baik, terima kasih Kakak.
2: Ketemu enggak tuh?
0: Alhamdulillah ada.
2: Iya, makasih juga Dek Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah dua penelpon yang hadir, Kakak Hayati dan juga ada Bang Dika ya. Langsung kita dengarkan lagu darinya Revina dengan Suci.

0: Ya, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan. Sesi ketiga langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita lari lho.
0: Kak Yana, ada yang cariin.
1: Iya, si Sohiba yang cariin.
0: Kak Yana mau dengar lagu Dangdut dari siapa nih, Kak?
1: Hari ini mau dari Rere Reina.
0: Rena?
1: Judulnya Kakanda.
0: Kakanda, baik.
1: Kakanda depannya sama Dek Sohiba.
0: Salim-salimnya buat siapa nih kakak?
1: Salam pertama Pak Juli, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Terima kasih ya kak ya.
1: Terus buat Dek Sohiba tadi, semoga sehat keluarga juga. Amin. Selamat berpilih-pilih. Amin. Yang gede-gede ya tinggalin ya Dek Sohiba.
0: Apa nih kak?
1: Enak suka yang gede-gede tuh.
0: Apa tuh?
1: Ikannya.
0: Oh, ikan, ya Allah.
1: Dia tadi pilih-pilih kan.
0: Oh iya benar-benar.
1: Di antara itu kan ada yang ikan-ikan tuh kan.
0: Iya benar.
1: Jari ya. Kelingking tuh kan.
0: Iya benar.
1: Oh enak kali tuh.
0: Iya baik.
1: Saling, terus buat Kak Ngom juga. Buat yang udah masuk tadi juga semua.
0: Baik.
1: Terus buat Bang Rusli. Kak Nur Pulo, Kak Eli, Bu Jaria, Yahmadi, Juju, dan semua-semua ya.
0: Baik, makasih Kak Yana.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Yana sudah hadir, meminta satu lagu ya. Oke, Rere Reina. Langsung kita sapa yang berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuli sayang.
0: Kak Eli.
2: Betul.
0: Kak Eli mau dengar lagu dangdut dari siapa nih kak?
2: Nana Mardiana dengan Imam S. Arifin. Semakin cinta ya.
0: Semakin cinta, masya Allah. Salim-salimnya.
2: Salamnya yang pertama untuk Dek Yuli, semoga sehat walafiat, berkah umur, berkah rezeki juga.
0: Amin.
2: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dek Yuli ya.
0: Amin. Makasih ya Kak ya.
2: Sama-sama. Untuk Kak Rizka Yana yang tadi semoga sehat walafiat juga dengan buah hatinya di Lambaro. Untuk Kak Nur juga, untuk Bang Rusli, untuk Pak Amri, untuk Pak Le dan untuk semua-semua yang lagi mendengar semoga sehat semuanya kita di hari ini ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Dek Yuli.
0: Sama-sama Kakak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Kak Eli dan Kak Yana. Waduh, kita cukupkan dulu nih.

0: berada yang terus stay tune ya di Lampa Lampang Kemana Megahas. Itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama, semoga bisa menghibur kita. Langsung aja sesi terakhir nih, kita sapa yang sudah masuk. Mungkin lagunya gak bisa dan sempat kita hadirkan sekarang karena sesaat lagi kita juga ada pelaksanaan ibadah sholat asar. Namun kita terima aja dulu teleponnya ya. Untuk lagunya kita putarkan atau kita hadirkan sesudah pelaksanaan ibadah sholat asar. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut, adalah kita Juli sayang.
0: Kakanda?
1: Iya benar.
0: Kakanda, tadi barusan ada lagu darinya Kakanda juga. Judulnya Kakanda.
1: Iya, iya.
0: jadi makanya tahu
1: Kakanda ini.
0: Oh, gitu ya Kakanda ya. Kakanda mendengar lagu dari siapa nih Kakanda?
1: Dari Rido aja, Rido Roman, kerinduan aja.
0: Kerinduan, salam-salamnya kakak.
1: Salam-salamnya pertama Mbak Yuli dulu ya.
0: Terima kasih ya, kak, ya.
1: Selalu selamat iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Terus buat Ayah Pulo ya?
0: Ayah Gas ya?
1: Ayah Gas. Buat Desi, buat Yana, buat Inur, buat Eli, buat semua-semua aja ya.
0: Baik kakak, makasih. Kakak ini udah pelaksanaan ibadah asar.
1: Iya gak apa-apa, boleh-boleh.
0: Makasih ya kak.
1: Yuk sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk yang nelpon di 13886, mohon maaf tidak bisa kita terima ya, karena khusus Bro Dangdut kita terimanya di 47055. Baik, penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Kak Juju.
2: Ya.
0: Dapat salam dari Ayah Gas.
2: Oh, alhamdulillah. Makasih.
0: Kak Juju mau dengar lagu dangdut dari siapa?
2: Emang ada aja ada lagu Kak Ju, ada juga lagu.
0: Oh iya serius. Lagu apa nih Kak Ju?
2: Jubaida.
0: Oh, Kak Jubaida.
2: Iya.
0: Judulnya apa nih, Kak?
2: Ya Jubaida.
0: Jubaida dari siapa?
2: Mansur.
0: Mansur ya. Oke, tadi bukan darinya Mansur ya? Ntar ya. Belum Mansur masuk.
2: Ya.
0: Oke, udah ada nih kakak. Salam-salamnya buat.
2: Salam buat yang udah masuk karena mengazan. Kita jamak buat semua aja ya.
0: Baik, makasih ya kak Cucu. Terima
2: kasih Karin, mudah-mudahan rezekinya bertambah.
0: Amin, dengan ucapannya sama ya.
2: Asyik buat ayah dan. Mudah-mudahan jasnya cepat habis.
0: Baik, makasih kakak Juju.
2: Sama-sama. Sukses selalu ya.
0: Amin, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Kak Juju ya. Baik, langsung aja nih tuh berikut ya. Pukul 15:41 waktu Indonesia Barat, kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aku mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan yes. milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Iya, oke. Warelun, itu dia dua lagu dangdut yang sudah kita dengarkan bersama. Terakhir juga tadi miliknya Maggie Z ya, Mansur S maksudnya, dengan Jubaida, yang direquestkannya oleh Kak Juju yang ada di daerah kota Sabang ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di program Pro Dangdut. Insya Allah untuk lagu-lagunya sudah saya hadirkan semuanya. Dan kembali kita berikut akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang lagu-lagu daerah maksudnya, yang sudah saya pilihkan di Pro 4 RRI Banda Aceh. Semoga salah satu lagu, lalu lagu kesayangan dan favorit Warelun semuanya ya. Di sini ada miliknya Fahmi Arabi dengan Syair Rayu Kumbang. Lagu ini saya spesialkan buat yang masih terus stay tune dan selamat mendengarkan.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Aku jalan, aku jalan, aku jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Oke, baik. Warelun dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 MHz. 16:30 menit waktu Indonesia Barat, dan itu kebersamaan kita berakhir. Insya Allah jumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wagub Aceh minta pusat perpanjang otsus naikkan jadi 2,5% untuk pulihkan Aceh. Berita lainnya, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Pendengar, siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwina Rani Ridaru Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otsus dan dinaikkan jadi 2,5%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mendorong agar dana otonomi khusus atau otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Menurutnya, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fadlullah menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai Rp153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui hanya sekitar Rp58 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal.
2: Harusnya kami Aceh mengusulkan 5% baru sesuai, tapi enggak. Takut cemburu sosial daerah lain, cukuplah dengan 2,5% dan Buya mendukung sepenuhnya kemarin kepada kami menyampaikan.
1: Fadlullah menjelaskan sejak 2023 dana otsus Aceh telah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2% menjadi 1% dari DAU nasional. Kondisi tersebut semakin dirasakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otsus. Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA masa berlaku dana otsus diperpanjang dan porsinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari DAU nasional. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Laskar Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh pada Minggu malam 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Martin Chavez dan kawan-kawan berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang Ari Maring berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
4: Pertama, saya mewakili seluruh pemain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Tapi kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan. Justru kami lebih banyak peluangnya daripada mereka. Mereka hanya satu itu aja, mereka terjadi gol. Ya, cuman kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih punya kepercayaan diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada pemain.
3: Sementara itu, pelatih Semen Padang Neil Maizar bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir menjadi kunci keberhasilan mempertahankan keunggulan. Neil Maizar menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi pada musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.
5: Sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini. Tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan di depan pemain Semen Padang tetap membumi. Karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan bagus.
3: Dengan hasil ini Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship. Sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Dan laga selanjutnya Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah kota Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Aceh Culinary Festival yang berpusat di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh sejak 11 hingga 14 September 2026 menampilkan ragam kuliner maupun produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari 23 kabupaten kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Provinsi Aceh dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM. Pihaknya turut menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan khas daerah dan juga kekinian.
7: Jadi, sianjungan Kota Banda Aceh beragam dari produk-produk UMKM, dari kuliner untuk masakan, kemudian produk-produk kerajinan, semua ditampilkan di UMKM Kota Banda Aceh.
6: Aceh Culinary Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Unit kegiatan mahasiswa Pers Detak Universitas Syiah Kuala Aceh bekali materi jurnalistik kepada calon anggota baru. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Cud Iren Nabila.
8: Detak menjadi ruang belajar bagi anggota untuk mengasah kemampuan. Terkait kegiatan mahasiswa, Pers Tetap Universitas Syiah Kuala menggelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar bagi 41 calon anggota baru. Kegiatan yang mengusung tema Kebenaran Tidak Akan Bersuara Tanpa Mereka Yang Menuliskannya ini berlangsung selama 2 hari, 12 hingga 13 September 2026 di ruang auditorium Fakultas Hukum. Ketua Panitia Mila Karmila mengatakan tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya peran jurnalis dalam menyampaikan kebenaran kepada publik.
9: Nah, kenapa tema ini kami pilih? Melihat dunia jurnalistik saat ini, kebenaran itu tidak hanya sekedar diketahui saja, namun harus dapat diungkapkan bunyinya sehingga orang lain dapat mendengar dan mengetahuinya.
8: Sementara itu, pimpinan umum Zarifah Amalia mengajak para peserta menjadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk belajar sekaligus mengembangkan kemampuan jurnalistik.
9: Ya, jadi anggaplah hari ini itu bekal buat kalian, betul-betul dijadikan sebagai ruang belajar kalian dan maksimalkanlah kesempatan ini.
8: Pembina Detak Dini Yanuar turut mengapresiasi dan mengingatkan para peserta untuk mencatat serta mendalami setiap materi yang diberikan selama pelatihan.
10: Maka dari itu, saya selaku pembina Detak mengucapkan selamat ya untuk mengikuti kegiatan ini dan jangan lupa untuk mencatat semua materi-materi yang telah diberikan dan mendalami sehingga itu menjadi minat dan bakat kalian.
8: Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, guna menangani kerusakan parah dan lubang-lubang jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama jajaran Muspika dan sejumlah perusahaan lokal menggalang aksi gotong royong untuk melakukan perbaikan darurat. Berikut laporan Saifullah Nordin.
11: Pemerintah Kabupaten Pengkab Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyatakan bahwa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Pengkab Cetera juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cercalang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat termasuk kepada Balai Besar Pelastaran Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
12: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Riseh Tengah dengan Riseh Tuneng, bentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga Riseh ini.
11: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpins yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang. Dan Pengkab Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut. Pada siang, gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
13: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Sua Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
14: Tadi pagi jam berapa?
15: Jam 7 atau jam 8.
14: Itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
15: Tidak semua, dapur yang kena.
14: Dapur tidak habis kena.
15: Semua rumah damu ya.
13: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Wandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan disebut musim barat.
16: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop, itu pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma beberapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
13: Camat Johan Palawan Faryani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
17: Ini sebenarnya ideal lepas sampai ke Australia nih. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
13: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon, Anwar Yunus melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menghadiri panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor Dinas Sosial Aceh Barat Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pemberdayaan kelompok disabilitas untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
18: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan Kesra Ruswaidi menghadiri kegiatan panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor Dinas Sosial setempat pada Sabtu 12 September 2026. Tarmizi mengatakan budidaya ikan lele kelompok disabilitas yang didampingi oleh Dinas Sosial tersebut merupakan salah satu program yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan kelompok disabilitas di Aceh Barat.
19: Ini baru satu bioklok ikan lele. Bayangkan ke depan ada program sektor pertanian. Di lahan nanti Dinas Sosial sewa lahan masyarakat. Kemudian diolah dibina oleh Dinas Pertanian. Nanti teman-teman ini yang bekerja. Kemudian nanti ibu-ibu UMKM, kita sudah siapkan pasarnya, gerai. Nanti ibu-ibu ini yang akan mengolah itu, jual di sana. Ada satu gerai khusus untuk kaum disabilitas. Usahanya pengembangan, makin banyak uang. Dan tidak, dan itu mudah untuk mendapatkan 5 juta per orang jika semua kompak yakin pemerintah serius.
18: Di program-program seperti itu, kata Tarmizi, maka nantinya semua kaum disabilitas yang ada di Aceh Barat akan mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih setiap bulannya melalui usaha-usaha tersebut. Tarmizi mengatakan ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut sudah dibuking seluruh oleh pemilik catering, yang mana kedepannya menginstruksikan agar ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut untuk dibeli oleh ASN di lingkungan Pemkab Aceh Barat. Sementara itu, Ketua Kelompok Disabilitas Aceh Barat Idrus Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada Bupati Aceh Barat yang telah mendukung program budidaya ikan lele kelompok disabilitas di Aceh Barat.
20: Mal ini, untuk ke depan, mudah-mudahan Bapak Bupati sangat mendukung program kami ini, semoga lebih meningkat lagi. Kalau ini 10 apa namanya kolam, ke depan nanti sampai 50 atau 1 kolam gitu.
18: Idris mengatakan pihaknya sangat mendukung instruksi dari Bupati Aceh Barat terkait larangan mengemis atau meminta-minta khususnya bagi kelompok disabilitas Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Fozatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemasangan jembatan Beli Bale Redelong Kabupaten Benar Meriah capai 80%. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
21: Tim gabungan dari Jidam IM Kodim 0119 Bener Meriah, Jipur 16 DA dan Yonkap terus bekerja keras menyelesaikan pemasangan jembatan Beli Bale Redelong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Bener Meriah. Hingga Minggu 13 September 2026, progres pengerjaan jembatan telah mencapai 80%. Jembatan Beli tersebut telah berhasil didorong hingga menjangkau tepi seberang. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyempurnaan sebelum jembatan dapat difungsikan sepenuhnya. Kegiatan pemasangan dipimpin Letda Indrajaya dengan dukungan Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto beserta seluruh elemen Satgas Penanganan Bencana Pemerintah Kabupaten Benar Meriah. Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan keberadaan jembatan Beli Bale Redelong memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Jembatan tersebut, ungkapnya, akan mengembalikan kelancaran aktivitas warga, memudahkan pengangkutan hasil bumi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Benar Meriah. Menurutnya, capaian progres 80% merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personil yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Ia berharap setelah selesai dan dapat digunakan, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung akses transportasi, tapi juga menjadi penghubung bagi harapan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Benar Meriah. Bambang Syahputra, Edel Takengon melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh Tenggara gelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
22: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar cek kesehatan gratis CKG di lapangan pemuda Desa Gempang Jaya, Kecamatan Babussalam kemarin. Kepala Puskesmas Tanoh Alas Dr. Mina Umrah mengatakan CKG ini kegiatan rutin yang dilaksanakan pada Minggu pagi di lapangan pemuda. Baksos ini katanya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warga. Program ini katanya sekaligus memenuhi cakupan pemeriksaan kesehatan bagi warga dalam upaya pencegahan.
23: Hari ini yang melaksanakan Puskesmas Perawatan Tanoh Alas. Tujuannya yaitu untuk mencapai cek kesehatan gratis ini agar tercapai bisa sesuai dengan capaian yang diminta oleh pemerintah. Makanya kita ambil tambahan cek kesehatan gratis di lapangan pemuda.
22: Bupati Aceh Tenggara Selim Fakri mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan untuk mendeteksi keluhan penyakit sejak dini. Bupati juga menghimbau warga untuk melakukan pemeriksaan rutin di layanan kesehatan terdekat. Pemerintah daerah, kata Bupati, setiap minggu pagi juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan pemuda sebagai gerakan Aceh Tenggara Sehat. Kegiatan olahraga bersama, kata Bupati Fakri, juga dimaksud untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di lapangan pemuda.
24: Dan di sini juga akan UMKM bisa hidup. Maka tujuan kita yaitu semua menumbuhkan giat masyarakat, giat ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, saya kira kan ini ada pesantren, ada sekolah, baik SMP, SMA, SMK, para pesantren, pondok-pondok, kan? Seperti kita lihat di lapangan, ikut semua.
22: Acara ini, kata dia, juga disambut antusias warga pada setiap pelaksanaannya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
25: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPS Sabang menyebut desil bukan satu-satunya patokan penerima bansos. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sabang meluruskan persepsi masyarakat terkait posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Desil bukan satu-satunya patokan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan posisinya dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Sabang Budi Kurniawan menjelaskan desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi sosial ekonominya. Desil 1 menunjukkan kelompok 10% terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan posisi sosial ekonomi tertinggi. Menurut Budi, informasi desil dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan. Penetapan penerima tetap perlu mempertimbangkan data dan kriteria lain sesuai jenis bantuan yang diberikan.
2: Nah, yang perlu dipahami seluruh masyarakat, desil itu bukan ponis mati, gitu. Jadi, misal hari ini saya desil 6 atau desil 2, itu nggak ponis mati, itu dinamis sifatnya.
3: Bisa berubah
2: kapan saja. Karena kondisi sosial seseorang itu kan kita nggak ketahui. Hari ini mungkin saya kaya, besok bisa aja saya tumpur atau apa, ya kan.
1: Ia juga menegaskan posisi desil bukan label yang melekat secara permanen pada seseorang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga posisi desil dalam DTSN juga dapat mengalami perubahan setelah pemutakhiran data. Budi meminta masyarakat tidak menganggap perubahan desil sebagai upaya menaikkan atau menurunkan status seseorang. Perubahan tersebut berkaitan dengan proses pemutakhiran agar data sosial ekonomi lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2: Kalau memang desil kita itu nggak sesuai dengan kondisi kita ini, ada tiga caranya. Kita bisa mengutakhirkan mandiri dengan aplikasi nama Cek Bansos. Kita tinggal download di Play Store, Cek Bansos, masukkan link, lihat desil kita, kalau tidak sesuai kita bisa mutakhirkan. Di situ juga ada menu untuk sanggah. Misal kita ada melihat orang yang tidak sesuai desilnya, gitu kan, bisa ikut sanggah dia. Gitu. Kemudian ke operator desa, operator Cek Emisi namanya.
1: Karena itu, masyarakat diharapkan aktif memastikan data sosial ekonominya sesuai dengan kondisi terkini. Pemutakhiran data menjadi bagian terpenting agar pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan sasaran berbagai program sosial. Demikian Irza Mulana melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
25: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Terima kasih Wari Luna, nama masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Wari Luna. Sudah kita dengarkan rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 14 September 2026. Dan sekarang sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Terucap selamat sore, salam hangat, salam bahagia. Ada yang tersedia bersama kami, baik yang berada di wilayah kota Banda Aceh Besar, Sabang, ataupun ada yang berada di daerah 32 lainnya yang juga masih dapat mendengarkan menjaga siaran kami di sore hari ini. Saya Deddy Riansa bersama Anda Wari Lunch, dan kami siapkan lagu-lagu terbaik di sore hari ini menemani kebersamaan sore Anda di kesempatan hari ini.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Muda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Syed Azmi Wari Luna sedih kon wayang sudah mengisi ruang simak Anda di sore hari ini. Sudah pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Suasana sore kota Banda Aceh saat ini masih diwarnai rintik hujan atau gerimis ya. Suasana adem terasa untuk sore hari ini ya. Untuk yang masih berada di perjalanan ya, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Mengingat sejumlah ruas jalan di kota Banda Aceh dibasahi oleh rintik hujan ya, mudah-mudahan dengan kondisi jalan yang agak sedikit licin ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan tetap berhati-hati pastinya ya. Yang sudah tiba di rumah, mudah-mudahan dapat menikmati suasana kebersamaan-kebersamaan bersama keluarga tersayang ya. Setelah seharian tadi melakukan aktivitas, mudah-mudahan dengan kebersamaan yang saat ini Anda rasakan ya, setidaknya bisa menghilangkan rasa lelah penat Anda ya selama melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kita masih sisakan beberapa lagu-lagu Aceh terbaik lainnya Warilun sebelum nanti kita beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami ya. Sebari kita nantikan juga untuk pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.
2: Hey, hai, apa harus gue bilang?

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia ini jerkanku. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Kau tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Terima kasih Wari Luna, nama saya bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ayu Kartika tadi Wari Luna sudah kita nikmati di saat sore hari ini, sudah pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan berikut kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh. Sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat.
1: Propet budaya anu nanggrok.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

salat sunat. Itu hadis sahih. Hadir kepada majelis pengajian, duduk hanya sebentar, walaupun beberapa masalah yang dibahas kita tahu, lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Tidak sanggup kita salat 1000 rakaat, tidak sanggup. Kemudian lanjutkan dalam hadis tersebut, lebih bagus, lebih afdal daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang sakit. Iyadul marid, mengunjungi orang sakit 1000 orang sakit, lebih afdal duduk di majelis pengajian. Ada lagi kata-kata hadis itu, dan lebih lagi orang yang hadir pada majlis taklim itu lebih baik daripada 1000 kali solat jenazah. Tadi mengunjungi orang sakit, ini solat jenazah. Yang pertama lebih baik dari 1000 rakaat. Itu hadis sahih. Kemudian ada para sahabat Hakila, ya Rasulullah, bagaimana baca Al-Quran ke lebih baik? Baca Al-Quran ke lebih baik? Tidak tahu, tidak bisa kita ambil dari Al-Quran hukumnya dan segala perintah Allah, tidak bisa kamu ambil apa yang ada dalam Al-Quran kecuali dengan ilmu. Apakah kita menganggap baca Al-Quran itu sudah sangat besar pahala? Salah baca Al-Quran, tidak benar baca. Hukumnya tidak tahu, tidak mampu kamu, kata Rasulullah, hanya dengan menuntut ilmu. Berarti tuntut ilmu ini lebih baik daripada solat 1000 rakaat, lebih baik daripada mengunjungi orang sakit di rumah sakit 1000 orang, lebih baik daripada kita solat jenazah 1000 jenazah kita solat, dan lebih baik lagi dari baca Al-Quran. Karena apa? Menuntut ilmu adalah dasar pokok yang paling pokok. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana ibadah kita, bagaimana baca Al-Quran kita, bagaimana yang lain? Ini hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari. Maka karenanya kita tidak heran mengapa orang di mana ada majlis taklim pengajian selalu hadir. Dia paham hadis ini, dia paham, dia mengerti. Jangan kita sia-siakan menuntut ilmu. Tapi yang cukup sedih, kita melihat, kami ada melihat hampir di mana-mana masjid ada pengajian, kalau salat maghrib penuh, pengajian hanya 15 25 orang. Padahal salat semua, kami melihat la ilaha illallah. Cukup memprihatinkan salatnya, tapi tidak duduk. Jadi bagaimana salat walaupun yakin salat yakin ini? Ini yang di mana-mana ada pengajian, tapi orang yang hadir hanya 10%. Karena ilmu tidak ada. Maka seluruh amal ibadah itu dipertanyakan. Kalau tidak sesuai dengan syariat yang diperintah, dengan ilmu yang sesungguhnya, amalan kita itu tidak diterima. Anda kata para fuqaha yang soleh, orang itu mengatakan, wa kullu man, semua orang, bi ghairi ilmin, tidak ada ilmu, ya'malu, dia beramal. Semua orang tidak ada ilmu, tapi dia beramal. Amaluhu, amalnya itu mardudatun, ditolak, tidak diterima. La tuqbalu, tidak diterima.
ini kan cukup sayang. Semua kita salat, semua ibadat, semua baca Quran, semua melakukan, tapi tidak ada ilmu yang sesungguhnya, tidak belajar, tidak mau belajar, akhirnya ditolak di depan Allah. Kami ada salat tidak sesuai dengan ilmu syariat, ada ibadat tidak benar seperti yang kamu lakukan, seperti yang kami perintahkan, kata Allah, masuk neraka saja. Maka ini kalau ada majlis taklim di mana sah, di masjid, di mana-mana, ikut masyarakat satu desa 200-300 yang ikut pengajian, 2-3 lain semua salat, tapi salatnya bagaimana? Maka karenanya mari kita sayang amalan kalau tidak ada ilmu, sayang ibadah kalau tidak sesuai dengan ilmu yang diperintah, sayang itu tidak Allah terima. Maka karenanya mari kita tuntut ilmu, belajar, hadir pada majlis taklim, tidak lama, sebentar saja malaikat itu turun membentang sayapnya, berdoa kepada orang-orang yang menuntut ilmu agar orang yang menuntut ilmu itu diberkati oleh Allah, baik dan selamat dan mendapat ridha Allah. Itu malaikat berdoa. Ada, tapi ya, kita tugas menyampaikan, yang memberikan hidayah hanya Allah. Saya menyampaikan tidak sanggup memberikan orang kepada iman hidayah, hanya yang Allah. Nabi-nabi, para nabi-nabi mengajarkan anaknya, istrinya untuk kepada agama, tetapi tidak mendengar karena belum ada hidayah, bahkan tidak ada hidayah dari Allah. Nabi Muhammad juga kepada Abu Talib, Abu Lahab mengajak, tetapi karena dia tidak ada hidayah dari Allah, tidak Islam. Karena hidayah dari Allah, cuma kita harus sampaikan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada, kita lanjutkan pelajaran kita karena ini masih panjang. Wala ibadata kat tafakkuri, wala ibadata kat tafakkuri, tidak ada ibadat yang lebih mengesankan, menyentuh, mengena dalam jiwa seseorang daripada tafakur dan berpikir. Kita semua salat, tapi tafakur tidak ada, berpikir tidak ada, bacaan tetap bacaan, hati tidak ada apa yang dibaca, dan hati tidak ada kepada salat dan takut kepada Allah. Berarti ibadah bagaimana? Kalau tidak ada tafakur dan berpikir, berarti salat itu hanya awang-awang. Coba berpikir, yang kita baca wajah tu wajiyah, apa itu? Tidak tahu. Kita menghadap wajah kita kepada Allah yang mencipta langit dan tidak ngerti. Tafakur tidak, berpikir tidak, cuma baca. Hafalan, mulai A sampai Z hafalan. Maka orang tidak berubah akhlaknya, maka orang tidak sadar-sadar, karena hafalan. Mulut dibaca, hati lalai, pikiran tidak berpikir apa yang dibaca. Maka tidak ada ibadat yang lebih baik, yang lebih mengesankan daripada tafakur dan berpikir. Mari kita sekarang yang salat bertafakur kita, berpikir kita. Wa'budullah, ibadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah.
Fa illam takun tarahu, kamu tidak melihat Allah. Fa innahu yaraka, Allah melihat kita. Coba berpikir, Allah melihat kita, tapi seolah-olah tidak melihat. Allah tidak melihat, karena kita tidak berpikir itu. Saya tidak melihat Allah karena Allah Maha Esa, tidak seperti manusia berbentuk, tapi Allah kan melihat kita. Kalau Allah melihat kita, mengapa anda takut? Mengapa kalau panglima datang itu, atau orang besar datang, kita kucung? Bukan kucung, takut. Takut. Tapi mengapa untuk Allah tidak takut? Coba. Mengapa untuk Allah tidak takut? Jadi kita takut kepada orang, takut kepada manusia. Inilah karena kita tidak berpikir itu, tidak tafakur. Maka semua orang salat lalai-lalai, bahkan 5 rakaat ada yang tidak cukup, ada yang sujud sawi 2 kali, sujud sawi lagi. Maka tidak ada ibadah yang lebih baik daripada tafakur dan berpikir. Berarti ibadah yang lebih baik adalah harus berpikir, harus tafakur, baru berkesan, baru jiwa kita, baru sadar kita, baru takut kepada Allah. Kalau tidak ada, kan banyak orang salat tidak takut kepada Allah. Ini satu. Wala imana kal haya wasabri, wala imana kal hayai wasabri. Tidak ada iman yang lebih sempurna dari sabar, dari sifat malu dan sabar. Tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Apakah iman kita sudah sempurna? Jawab, kalau tidak rasa malu, tidak sabar, berarti iman kita belum sempurna. Ini sekarang yang kita lihat di mana-mana. Iman beriman, tapi malu ada lagi. Sabar ada lagi. Marah cukup cepat. Malu dikerjakan ini itu tidak malu. Ada rumah, ayah tidak solat, mertua tidak solat, menantu tidak solat, seluruh anak-anaknya tidak solat, mana malu? Berarti iman, kalau orang beriman kan malu. Kok saya mertuanya, kok saya menantunya, ini ayah, ini anak, tapi kok nak ada solat, tak malu. Ayahnya korupsi daur anak, ayahnya sabu-sabu, anaknya sabu-sabu, tak malu lagi pada ayah, tak hormati ayah. Orang kampung tahu rumah sabu-sabu, mobil sabu-sabu, bangga lagi, korupsi lagi, rumah hebat, kerja kecil, tidak malu. Berarti karena apa? Iman itu yang iman. Tidak sempurna iman, maka berani. Tidak sempurna iman. Kalau iman tidak sempurna, berarti rasa malu tidak ada, sabar tidak ada. Iman itu sering disampaikan, siapa saja tahu ini. Kalau ni tidak tahu, berarti kita tidak dengar ceramah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bukan dasar iman, iman pada kita, pada orang. Iman pada kita, kalau iman yang sesungguhnya itu tetap iman. Yazidu, naik. Wayangkus, kurang. Iman itu bertambah dan berkurang pada diri kita. Yazidu bita'an. Yazidu bita'an. Bertambah
Iman itu dengan taat, dengan pengajian, dengan majlis taklim, zikir di masjid, baca Quran, duduk, tafakur, mendengar, dengan taat bertambah. Ya didu bi ta'at wa yanqus bil maksiat. Dan kurang iman itu dengan maksiat. Coba pergi ke tempat maksiat, tidak salah. Pergi lagi ke maksiat, tidak meninggal.

coba ikut pengajian, coba kita duduk hanya sebentar, bertambah jadi itu bitaan. Tapi kalau kita tidak, yang wayang kusu bil maksiat, dengan perbuatan itu banyak, maka akhir hayat kita itu belum tentu husnul khatimah. Bagaimana baru husnul khatimah? Coba tingkatkan ibadat, zikir, amalan kita, kemudian belajar, tuntun ilmu, terus-terus salat berjamaah, terus-terus-terus. Ya, itu mungkin berbanyak zikir, berbanyak sedekah. Itu husnul khatimah. Tapi kalau kurang berjamaah, dah kurang lagi. Tidak ke masjid, itu dah kurang lagi. Tidak mendengar ceramah, lalai, duduk di kafe, warung kopi, sampai akhirnya, ya, remeh salat, remeh ibadah, remeh pengajian, semua remeh. Iman di mana? Akhirnya su khatimah. Mana su khatimah? Celaka kita. Maka ini yang kita cari, hari-hari adalah lebih taat, lebih baik, dan takut kepada Allah SWT. Berarti kesimpulan di sini, tidak sempurna iman seperti yang lebih daripada sifat malu dan sabar. Kalau sifat malu kita baik, bagus, sabar itu sempurna iman. Sabar dan rasa malu. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak rasa malu lagi dan tidak sabar, berarti imannya harus dipertanyakan. Bagaimana imannya? Ini banyak orang agama-agama Islam malu tak ada lagi, kerja maksiat, kerja yang mungkar, seolah-olah itu sudah sudah baik. Berarti tidak sempurna iman. Maka sifat malu dan sifat sabar itu yang baik, baru kita dikatakan orang yang paling sempurna iman. Al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyati wa tawaddudu ilan nasi nisful aqli wa husnu su'ali nisful ilmi. Ini di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Al-iktisad adalah kita hemat, bukan pelit tapi hemat. Dia memperkirakan ini uang masuk, ini belanja, ini ada sisa, ini itu. Jadi al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isyati. Kita menghemat di dalam belanja, itu bahagian daripada sebahagian daripada pendapatan. Maka orang hemat dalam belanja tidak susah. Tapi kalau tidak hemat dalam belanja, waktu ada uang tidak hemat, akhirnya menderita, susah. Begitu sakit, cukup menyedihkan. Begitu tua menyedihkan, karena tidak, bukan pelit, hemat. Kalau umpamanya kita ada uang masuk tiap hari, ada umpamanya 100 ribu, jangan habiskan 100 ribu, simpan 20 ribu, belanja 20 ribu, kemudian ada hal yang penting, penting hemat. Kalau perlu masuk dalam tabungan dalam 20 ribu satu-satu hari umpamanya. 10 hari 200. Satu bulan. Jadi menghemat itu jangan artinya begitu ada uang beli rokok, minum kopi habis. Besok kalau sempat target, kalau ada umur panjang tua, bagaimana nasib kita? Ini ada satu kawan saya, waktu jalan-jalan minum-minum kopi, kawan dekat,

0: saya waktu muda saya pemborok Darussalam, bangun gedung, bangun ini, walaupun gaji hanya 5,000, tanah 1 meter juga 2,000. Bahkan wang itu kalau kami beli luar biasa, tapi tidak hemat. Habis untuk rokok, habis untuk makan, habis minum poya-poya kasih. Sekarang cukup menderita. Bahkan ada tidak makan. Anaknya tidak dalam pendidikan. Karena apa? Tidak hemat. Ada juga orang begitu masuk uang apa 5,000, karena belanja waktu itu sangat-sangat murah, 500 rupiah, 200 rupiah, ya. Jadi dia hemat. Sekarang sudah senang. Tanah ada, rumah ada. Dia itu menghemat. Sehingga banyak pegawai-pegawai ini yang tidak hemat, haji tidak naik, rumah tidak jelas, kenderaan tidak jelas, pendidikan anak tidak, karena dia tidak hemat. Kalau dia pikir uang itu lebih, memang tidak lebih, cukup, memang tidak cukup, hemat. Coba kalau hemat kita, oh tidak layak mobil apa, Honda baru, Honda second, tidak layak apa ya, umpamanya sesuatu yang baru, yang second-second saja. Ini tidak, yang baru, berutang lagi, di bank lagi, akhirnya. Maka menghemat ya, dalam belanja itu apa saja, itu bagian pendapatan kita. Kalau orang yang hemat, insya Allah dia ada pendapatannya, ada kedepannya, bagaimana kalau sakitnya, bagaimana kalau tuanya, bagaimana pendidikannya, itulah hemat. Maka jangan kita uang 1 bulan 3 juta, 4 juta, 1 juta harus simpan di ATM. 2 juta lagi kemudian hemat. Baju, kalau tidak ada baju apa yang mahal, baju-baju sederhana. Ini baju juga 1,5 juta. Jam tangan lagi, entah apa-apa akhirnya. Maka dalam hadis ini itu sangat bagus kalau kita bisa beramal. Menghemat dalam belanja bahagian daripada pendapatan kita. Jadi coba hemat dalam, bukan pelit, bukan kikir, untuk sedekah cicilan sedikit, untuk apa bantuan ada sedikit, di bank taruhlah 1 juta, kemudian yang lain belanja ke pakaian sederhana, ada anak masuk toko, ya nak beli aja yang 50,000, jangan beli 300, 400, 500,000. Akhirnya menderita kita, sengsara kita. Kapan? Nanti. Kalau sudah tua, kalau sudah sakit, kalau anak perlu banyak uang ini, uang itu, baru sadar. Untuk apa lagi? Kita tidak ada lagi. Maka hemat kita, apapun cerita. Hemat. Bukan pelit, hemat. Atur. Wadawat dudu ilan nasi nisful akli. Tawat dudu itu kasih sayang. Kasih sayang kepada manusia, nisful akli itu adalah separuh daripada akal kita. Kasih sayang. Sekarang tidak ada kasih sayang. Berarti akal kita tidak lagi apa itu, tidak lagi yang baik, yang di samping rumah orang. Tidak makan rumah, tapi tak peduli. Tidak ada kasih sayang. Tidak ada kasih sayang. Anak yatim piatu, tidak ada ayah, tidak ada ibu lagi. Cerdas, tapi bisa gagal. Bisa gagal. Tidak ada lagi kasih sayang. Berarti akal kita ini yang mungkin sudah bermasalah. Ada satu orang kebakaran rumah di Darussalam. Sampai tidur berbulan-bulan itu di tenda, di tenda. Padahal di samping rumah tinggi-tinggi, besar-besar. Maka hadis Rasulullah itu apa? Wallahi la yu'min, demi Allah belum beriman orang itu. Karena tetangganya dalam kelaparan, tetangganya dalam musibah, tetangganya dalam penderitaan, belum beriman. Wallah la yu'min. Kan sedih dah. Tambah toko, tambah ini dah. Di samping rumah dengan tenda dia tidur karena kebakaran. Padahal kita bantu hanya sedikit-sedikit. Tapi tidak. Mati akal ini. Watawaddudu ilannas. Kasih sayang kepada manusia itu bagian akal. Berarti akal kita ada lagi. Yang penting kita, anak kita, kepuasan kita masuk neraka. Tidak masuk surga. Kalau tetangganya, jiran kita biarkan kelaparan sampai penderitaan, berarti tidak ada kasih sayang. Maka watawaddudu ilannas nisful aqli. Kasih sayang kepada manusia itu bahagian dari ya separuh daripada akal yang baik kita. Berarti tidak ada akal yang baik kalau tidak ada kasih sayang. Di kantor, orang besar itu jabatan besar tapi tidak kasih sayang kepada yang di bawahnya, akhirnya menderita. Begitu pensiun, tidak ada kawan, tidak ada teman, akhirnya sakit, tidak ada yang kunjungi. Pada orang besar, mengapa? Karena tidak ada kasih sayang. Waktu dalam jabatan, wah, di belakang 5 orang, 10 orang, karena ada wah. Begitu tidak ada jabatan lagi, ada lagi sedih, duduk menyendiri, tidak ada teman, sakit, tidak ada yang kunjung. Bahkan kembali kepada Allah, tidak ada orang yang datang ke rumah. Coba, apa sesungguhnya kita ini? Sedih atau tidak? Kaya habis berobat. Maka kasih sayang ini yang penting kepada manusia. Kalau kita akal baik, insya Allah kasih sayang ini, sayang kepada orang bagai kita sayang kepada diri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kita sehingga kamu mencintai saudaranya, tetangganya, temannya bagai kita mencintai diri kita sendiri. Dia susah sama seperti kita susah. Dia sakit sama seperti kita sakit. Ini banyak orang di rumah sakit itu saudaranya tidak datang, dibawa tidak kunjung, tidak melihat, dibawa pulang janazah tidak juga pergi. Kalau ini manusia apa yang sesungguhnya? Ingat, kalau kita mati tidak lepas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menderita kita, sengsara kita. Kalau saya tanya, itu siapa yang sakit? Ya, saudara. Maka adik, mengapa enggak kunjung? Dia tidak baik. Itu kan sangat sayang. Maka kasih sayang itu ya kepada manusia harus. Dan yang terakhir, wa husnul su'al nisful ilmi. Nah, indah di dalam bersoal, indah di dalam bertanya, indah di dalam memberi apa yang ditanya. Senang dia tidak bentak-bentak orang, menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan lembut. Husnul su'al nisful ilmi, itu bagian orang itu ilmu. Jadi orang yang berilmu baik, orang yang berilmu sopan, orang yang berilmu adalah lebih lembut, kasih sayang orang berilmu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang dia jawab dengan baik, tidak membentak, tidak menyinggung, tidak ini, dengan ikhlas, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Khutbah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Propet budaya anu nanggrok.
4: Warelun dimanapun Anda berada, demikian tadi ceramah maghrib atau halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitar.

0: Roput Budaya Anu Nanggro.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
4: Jangan lupa
3: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Rodahidi bunga ni kupi kemah bersempuran.
1: Pada awalnya tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian bahkan sampai ke luar negeri.
2: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Seruput Budaya Anu Nanggrok.
1: Warihlun yang membahagia, getanyo merempok tema dalam acara Mebalah Pantun.

Terima kasih warga London, pendengar setia di mana pun Anda berada. Kembali malam hari ini saya Dedi Heriansa bersua bersama Anda untuk program Pantun dan Syair edisi malam hari ini di perjalanan Senin 14 September 2026. Senang dan cukup bahagia mbak ketempatan malamnya saudara kamu lunduan je lun pengen lamurung dan mbak program pantun ngencai lagi biata warih lun yang kena kirim karya pantun karya cai atau karya sastra urung dan jit lantung hanya kirim mbak lembui WA kamu mbak 082176504 kosong ya 082176504 kosong. Gak saudara kamu tak boleh melunduan baca pantun atau syair urung dan tawing dileh tabuh lagu awal tua kedai nyoba program pantun ngancai malamnya suara Ramlan Yahya Kumsah.

Pujo hadarat selawat mahat akan Saidina. Salam khidmat ke al ngan sahabat serta mahat alim ulama. Lun pot boh sawah karuh boh coklat. Lun ja ubarat karut ulang ta. Nibak malamnyo idin hadarat ulun ja tiat tawa syedara. Katrip mupisah ngan rakan sahabat. Hana lun lewat bak pegat sasra. Lun peik terumah kerakan sahabat. Salim lun intat lewat udara. Salim yang pun Bang Dedi mahat terima getih. Gebaca legat rawi yang teka. Salim kedua ke ulun nyopat. Nyang keleh mahat Jepri Barona. Ado harapan cok salim nyopat. Husni has mahat yang istimewa. Ke M. Sopian, lun tuan katat, moga bertehat tabi tip mata. Di boh-boh puyuh, payuh ke ubat. Boh cawing mahat, ke ubat mata. Kemandum anggota, hana cik tilap, salim lun mahat, agam ngendara. Lun koh bak pala, patah bak coklat. Talo lun ikat, katepluh punca. Malam kajula, tengen cukup tat. Lun piuh tiat, han ik menjaga. Dak lun temelih, bareh han tepat. Ulun tulihat, roh mutulih ba. Kapoh dua belah, bacut ka lewat. Lun istirahat, tamang lam kamak. Ya, mungkin wate ketulih rawinyo. Ada wapan tunyo, puke malam baro, malam barota. Karapo dua belah. Ada kapo dua belah lewat mungkin kah? Jadi makanya mutulih menan kah? Okey, dah cuba kalian lain lom pantun yang kadi damang malamnya. Kadi damangnya atam malam rayaan ke? Awai gegeri mana matalah lebih good ni apa ke? Dari KAI di Lamreng. Salim bahagia KAI di Lamreng. Salim meduri dari Lunduan yang mendugah malam ni untuk program pantun dengan cai untuk supir serap sementara. Dan danglah supir ta bah digantau oleh supir dua le dia kan. Okey, langsung dah baca hanam tulis cik judul langsung laju ba atau pantun. Assalamualaikum, salam kerakan nyopat luntuan katruh kelai. Kapadum na trip hana kemarang sebab luntuan di luar negeri. Oh mak oji oh dah jemaen. Hai. Ada pi di luar negeri jeep shit hai ka ai nak kirim kan je nak dengar streaming kamu kan ba rri.co.id ada warat aplikasi RRI digital ya je nak download ba HP menala nak kirim malam yo malam telah tahu ke ka je dengar lantung ya kan mayo hanan tak oh ki bancara dengar tayang lambat lon tengok tu lon pujelah lom bang kan. Okey, lanjutlah Mpok Katruh Puno. Sebab luntuan di luar negeri ke bukan? Eh? Nibak malamnya Katruh lom datang. Jak juk karangan mesti kerak cai. Nak bacut haba dalam kemarang. Si buah jemblang enak sekali. Oh my. Nak mantang mutip boleh buah jemblang lewatnya? Nibak si uroh lun jak upekan. Jak belah pakaian dengan sabun cuci. Tekalan mata penyan yang hitam. Si buah jamblang dalam kuali. Buah jambekling, buah jamblang eh. Laju ulun blo 2 kilogram. Ole ni baknyan, lun lawak ngan jambli. Pakat anak mit, jak makan-makan. Ban leh makan, kah hitam gigi. Kan mu gigi hitam lidah-lidah dia hitam. Dapat cuba buah jambekling eh. Lanjutlah. Lawak dengan plik, jut cit hai rakan. Mangat hanaban wahai adik ti. Sigo dah pajuh tuo ke mak tuan. Menan ragam niba dah ehi. Tangking mangat ji bawa jemblang ke air. Mak-mak tuan lewat dan ada ingat li. Pajan sigo go hai rakan-rakan. Japet bawa jemblang pegat ganduri. Tidih kurung raya taduk mekawan. Untuk hiburan bek susah hati. Memada ono ulun kemarang. Jino lun tuan jakwa kelahi. Pemaah lun hanjut kemarang. Hana saban lagi bang Andi. Oh.

Kalau lagi yang macam orang ni perut, nah nyol lebih helm je ne kemarin lah hebat dah mahi. Kata putan dengan Cik Media nak gara-gara. Baik kenali pucuk Kurung Aceh mecabang-cabang Sabah Simpang Road Utigli memada ono wahai sayang singoh la injan sambung kelai. Ya, warilun pantun karya KAI yang nadi kawasan Lamreng. Ya, terima kasih KAI. Kirim karya pantun dan malamnya, alhamdulillah kalau tuan baca. Ya, dah putar dileh lagu dandang lun tarik nafah mendoago. Dengan baru dah baca lom pantun kiriman yang kali tamang bak malamnya.

Terima kasih saudara kamu mantang saja nolonyo ba program pandun ngencai malamnyo edisi uro tenin ada uro tenayan tanggal 14 September 2026 ka poh si kurung ada poh 20 sa lewat 20 menit wate insyaallah. Dan lanjutlah untuk sesi kedua saudara kamu ada baca dalam karya pantun ada wasai yang dun ulang lom tiga tu lemboi WA yang jin kirim karya pantun ada wasai malamnya ran 082176540 pantun kalinya karya Bundi Nazira judulnya Pot Bohlimeng Kiban atau Jipot Bohlimeng tak baca je leh Kiban ke atau je langsung sambilan wit-wit lun pot Bohlimeng sampai kareneng dalam uroka yang duruh-duruh pajuh likameng ka kuneng-kuneng ka abih duha tak ada asam ka hawa kameng warna ka kuneng leh tabuh sira nyohana asam bin hana enteng ade Bohlimeng abih tenaga lun peik peding atuh titangin lun buh Bohlimeng udalam raga lun wing ngen tega puta titangin kahana angin te lun parikta man hana nekalan yu Hawaii man. Menyohana angin kan bet nebat angin ke betul cerita kan haba dongeng si tangen si tengah peneng wahai sedara si barang kaso blo asam limeng baklun na persen murah harga oh mana promosi publo Bohlimeng lau yang puan lagu bapi bandua ruda tan angin tetap ulun wing ulun usaha jiuh di lempuh lun wing titangen roh bak barak teng rumah undara begitu lun roh piuh kareneng kon meen-meen menyolun kerja sona rencana blok asam limeng bak lun konten Bundi Nazira bek pura sapa iyang hanapeng ade Bohlimeng keluar biaya pertama sira kata keluar ten kapaya blok tera lihnyan lom lain tamah tenaga kasep ke ono dileh lun konten perle jamen siat sedara karena rencana jak mejeng-mejeng jak pajo angin bandi longa oke terima kasih judul pantun ono jak pet Bohlimeng. Dan saudara tak kalian lain lom kalinya pantun karya Bang Airi judul Ji Dunya Ka Aki. Alhamdulillah pujo ilahun kadi yang maha adi ngan bijaksana dengan bismillah lun pupun cai lam layu HP dua leh banja. Assalamualaikum tang lung meuki dusun dengan gli lun beri mulia Tuha muda, salim lun sampai, mulia sabi, bak lun dan beda. Dicong kedapang pasang siswi, jiputa tabi, jan angin teka. Talo bineh krung, ureng tikawi, talo bineh gli, ureng merusa. Nibak malamnyo, lun tulih cai, jamun ka aki, rawi ulun ba. Donya ka aki, alamat lahir. Hana maleli bak manusia. Gatih ngan sayang lekang lam hati. Kadi mepaki dusun ngan kuta. Bak gara-gara sine anak baci. Jite mepaki ado dengan a. Ni bak but laknat galak tak tari. Kenan ruh tabi bengoh ngan tinja. Inang ngan agam bandua tabi. Male hanali bak pebut desa. Ke anak darah bacut lun rawi dipakai baje yang lipih ija yang lemah ta'e cik nyang deh lahir dipelemah tabi dike ke mata
Disok silewe yang ketat sabi, yang deh meuki atranyan megambar. Dak na jelebab ke merek lahir, sebab but bakri sabi dilanggar. Di ane agam pihlain lom lahir, tip saat sabi lalo ngan bola. Bak warung kopi tak hantam pre, pelom bak pandai mudi ngan muda. Pekatin luar pelemah jahe, tanda ke akhir kiamat di ke mata. Lain lom tema takalan lahir, oh zaman akhir lemah dum tanda. Sino ngan sedih kadimu pakai, bak gara-gara gambi jid hilang nyawa. Menancit lagi tanglung hati, pemimpin tan ade jino kanyata. Yang jid ke pemimpin akai kabake, yang nak dipikir nak tu lemboita. Harta rakyat habis dicungkir, takalan lahir katruh bamata. Fakir miskin tan so kalendi, metamah jahe dum manusia. Lam jahiliyah umat kalahi, oh zaman akhir jino kanyata. Hale ngan harem beda hanale, umat dum jahe dusun ngan kuta. Hukum agama tan sole pikir, menan kalahi lemah dum nyata. Agama ketiang cuma bak lahi, tapi lam hati iman jihana. Menan bukti takalan lahi, ken ke buah hati haba lun penah. Jeda ukedro oh zaman akhir, nibak but jahe galak dum manusia. Tan le diingat ke Rabbul Qadir, bak donya sabi di memat rata. Alahai polon sayang bukan li, zaman ke akhir katruh bak mata. Hukum agama sayang karli, tan soleh pikir meubi rema. Dakna ulama takalan lahi, nyohana rupi han gesiar agama. Han getim dakwah menyotan rupi, wate tapangi pergam rupiah. Menan alamat takalan lahi, oh zaman akhir nibak manusia. Gasih ngan sayang lekang hanali, di dalam hasik di dalam hati nafsu utama. Menantakalan tak pandang lahi, dusun dengan gli sapat dan beda. Watelun ingat imata ili, sayang bukan li dum asodonya. Nibak but dosa dipebut sabi, tip wate tabi meraja lela. Nyo tanda donya jino ka aki, bandum kalahi tanda kiamat donya. Tapreh troh masa donya geguli, nyan baru terpikir ingat Rabbana. Alahai polon dutun dengan gli, di dalam cae rawi ulun ba. Memang tat panjang bak lun mucae, hantip layu hape ulun merika. Kalage berita menan ke tamte, han habis cai rawi ulun ba. Ada masalah. Yang mangat bak ne tulis, mangat bak ne rika, ada orang baca, ada payang dua gote, ana masalah. Lanjut lom. Ate bak panjo cicim ke dide, dicung bak awe umpung cimpala. Lun lake maah haba lam cai, kadang narawi tutu lun gata. Lun tulis pantun ke ubat hati, suai donya ake rawi ulun ba. Kadang jid ke nasihat rakan buah hati, menan nit hati oh lun merika. Ampun ngan maah ke ulun benebri, bek nalam hati dendam jideka. Pantun ni bak lun ke ubat hati, ci cuba pikir li tanyo dumna. Memada ono lun tulis cai, hana mangat li menyole rika. Bak lain wate lun sambung rawi, na umu Tuhan beri troh ulun gitsa. Okay. Karya yang cukup bereh puno yang ka tanyo baca, karya Bang Airi donya ka Aki. Yeah, ya cedara kamu ta puta lom dile lagu yang kalon tuan tiap kurun. Nanti lagu yang dari Wang Lom
kita baca dalam pantun karya orang dan yang kadi damang ba lembui huya kamu.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih saudara kamu mandang setia sajan haulanya di program Pantun Ngencai Mbak edisi Uroyo malam Selasa 14 September 2026. Kapo 20 ca dopo dikurung lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Mantang tempat abaca sabo dua buah pantun ada baca itu saudara kamu ya. Untuk edisi malamnya mantang kamu preh yang kena kirim karya pantun atau cai malamnya red lembui WA ba 082176543 0. Dah buka lem pantun karya Al-Ghibari kalinya warilun saudara kamu judul jihanda tedia nyo pasti tadi buat tak kalian judul menteng kajilah nyo tadi 30%. Tak pula giri bejarung-jarung mangat bak diteng cabung tilingka gasih kegata penuh luntuleng harap cut bulen benar sedia. Oh dari uro meade dilen coklat ngan pineng dan palawija uro ke uro hubungan diteng meganto bulen gata kabeda hana lun sangka pelara bayun. Oh kurang empun jitim boh cintra hana lun sangka cinta mekareng lun kasoh balung lain tamita rumah tak tadi. Siangan payah ulun cah utun oh ban glih naleng gop yang temula bak demi gata dile yuh jaman ke berjalan ulun pegala. Dari kemana pakan kake kleng rupa jih kurung gatih setia jino kalun tren lun rudah rinyen oh no pedemen dek lun ngan gata. Okey, terima kasih pantun karya ba Al-Ghibari. Alihnya lom tak cuba kalian tak buka pantun dari Bang Alan yang nadi Indrapuri Salim Kemandum tanpa terkecuali judul Selanga. Mekru semangat hormat lun capa gurindam jiwa lam bayang teni andai ku dapat hasrat lam jiwa mendari senja tetap alam mimpi. Walau harapan lam jiwa raga sabilun puja di dalam sepi nasib selanga jiuh di mata tetap setia si bintang pari. Indah tad rupa bungong selaksa duruh membanja oh siang hari demi ku gapai bungong selanga mati pun rela demi dik putih di. Walau rintangan dalam sengketa Fata Morgana ulun hadapi gasih ulun semai lam bayang nyata kumbang selaksa di sabe di hati. Kenangan indah kisah asmara dalam bahtera cinta bersemi nasib selanga jiuh di mata lagi purnama handroh ubumi. Menuh ke nasib di alam nyata, si kumbang desa jauh di hati. Walau lun cugut, hantruh lun raba, lam bayang nyata lemah di hati. Okay, terima kasih Bang Alan yang nadi Indrapuri. Dan saudara pantun tenelih ni bak malamnya dari soalnya pantun karya Mang Bayu ya judul Jimita Rataki. Assalamualaikum lun pupun rawi salim ulun beri ke Bandung Taulan segala pujo ke po ya Robbi yang pejit bumi ngan isi alam getanya hudep benar syukuri pujo ke Robbi dengan amalan mita rezeki pasti Allah beri kerja tani atau di ladang. Ladom kerja pegawai negeri yang nak kerani kapai lautan. Ladom kerja nak balik bumi jak pula campli dalam gli Tuhan. Ladom kerja angin buh punti. Ladom kibanya ladom metani jak pula kacang. Ladom jit doki bisnis terasi kerja kuli pegat aluran. Ladom kerja bak kedai kopi. Na yang mekat mi bak simpang jalan. Ladom kerja kantu bupati bak asuransi sinan pitaban. Ladom jit ke toke ke agen sapi. Kameng keberi usaha tinan. Yang muge mano itik belati. Oh sobo hari ge kirim barang. Oh betul betul betul. Sang pengalaman yo. Penting usaha minta rezeki. Pasti Allah beri hudip tu senang. Limang buah wate wajib tak taati. Bek tu akhi tanyo semayang. Nikmat yang geberi tanyo syukuri. Hati yang suci jiuh yang larang. Tanyo ibadah kepo ya Rabbi. Pahala Allah beri mekuyan-kuyan. Bineh kuala bangka meriti. Bak bineh pasi riuk mengguncang. Tatim usaha, citruh rezeki. Dak tajib kopi, han payah utang. Betul. Muyo kana ta kerja, kana ten lam keh tu. Ya, alhamdulillah ke. Han payah dah utang. Lanjut lom yang penting halu mita rezeki. Dak pucuk ubi, tabah upekan. Penting usaha, ke nafkahi, ke anak isteri, nak ke mujajan. Ladom kerja bak kilang padi. Na yang pet kupi lam gli lampahan. Ladom usaha bak bidang seni. Bak biografi segala bidang. Getanyo hudep geberi rezeki. Na yang butani, na yang kantoran. Tukang perabot yang pegat mari. Bak kaya jati dengan bak taban. Ladom jak mekat upasai pagi. Mekat mitati bak uro pekan. Bak rame-rame pekan di sigli. Dum hasil tani memacam ragam. Yang mekat kunyet dengan keladi. Terubuh labui kadang na pitang. Nyamban usaha sehari-hari. Nafkah isteri udep de tenang. Nyamban lun kisah mita rateki. Urat menari bak cari makan. Ono memada cai lun rawi. Bak lain kali sambung halaman. Okey. Terima kasih ya pantun karya Bang Bayu, pantun tenelih kita yang malamnya saudara kamu ya. Ya ada putar lagu Sabah atau dua buah de kapah buah tiplu ya. Terima kasih le sikote ke urang dan yang ka kirim karya pantun atau syai malamnya ya atau syai. InsyaAllah dah merempok lom malam Senin uke menyona sehat badan ya, sehat pikiran, sehat belanja. InsyaAllah lun tuan deka mama Yohana sehat badan kajut aja ya. Hana sehat pikiran lebih lom terlebih lagi menyohana sehat kantong. Hana sehat belanja hana ngan tabuh menyonda ya. Okey lah. Terima kasih tegur-tegur lagi mah menyona salah atau kurang mangan bak pembawaan acara maklum manteng sopir terap golem rempok sopir sa. InsyaAllah dia menyona sopir sa. Sopir dua akan je kekenet lah om demak. Terima kasih warihlun cedara kamu. Tak akhiri untuk malamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ta pula kacang batan ho ano mangat ta umpo bagah meupi mumada dile untuk malamnyo.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Propet budaya anu nanggrong.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: syariah.
1: Saya Pak.
0: Berkah dan kerja adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Sapitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut.

0: mereka bukan ikan.
1: Proput budaya anu nanggrok.

Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz sudah pukul 22:43 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, salam paling bahagia yang terus setia bersama kami hingga saat malam hari ini. Bagi yang untuk saat ini harus terus disibukkan dengan aktivitas ataupun rutinitas Anda di saban malamnya yang sudah menjadi kewajiban Anda, ya. Mudah-mudahan hadirnya suara kami di ruang simak Anda dapat menjadi teman baik, sahabat baik Anda di saat dinginnya malam, terus menyapa suasana malam Anda, ya. Dan sebagian lainnya bisa menikmati rehat malam. Namun karena tuntutan tugas, tuntutan profesi, ya, Anda harus tetap terjaga hingga saat malam hari ini, ya. Mudah-mudahan pilihan demi pilihan yang terus kami tawarkan ke ruang simak Anda di kesempatan malam pagi ini dapat terus menemani kebersamaan Anda hingga penghujung tugas ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Ada suara Ikaliana, cut Ikaliana kali ini, Warilun setia.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrok.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

acara demi acara yang dihadirkan program Pan RRI Banda Aceh sepanjang hari ini, edisi Senin 14 September 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warilu di manapun anda berada. Kembali program Mata Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Selasa 15 September 2026, yang mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berniat mengiktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا شكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita beriktikaf di dalam masjid ini, marilah sejenak kita lanjutkan pelajaran kita tentang sejarah Islam. Pada subuh yang berbahagia ini, kita sampai pada pembahasan Khalifah Abbasiyah yang ketiga. Sama-sama kita ketahui bahwa Khalifah yang kedua Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, terkenal seorang pemimpin Islam yang tiran, yang kejam, yang menghabisi semua lawan politiknya. Siapa saja yang mengkritisinya, bukan hanya orang awam, ulama sekalipun akan dihabisinya. Itu Abu Ja'far Al-Mansur. Yang luar biasa, hadirin, anaknya, beliau tahu sesungguhnya apa yang beliau lakukan itu tidak benar. Karena kondisi demikian, mau tidak mau beliau harus bersikap, harus mengambil kebijakan yang kadang-kadang bertentangan dengan hati nuraninya. Akhirnya, karena beliau tahu apa yang beliau lakukan, termasuk membunuh para ulama, pada masa beliau juga Imam Malik dimasukkan ke dalam penjara, pada masa beliau juga Abu Hanifah dimasukkan ke dalam penjara, sampai bukan hanya dimasukkan dalam penjara, dicambuk, Imam Malik misalnya dicambuk, bahkan sampai diarak di kota Baghdad, di Pegat Malaya, di Pumalay ke. Itu sekali berulama Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik, Abu Hanifah yang sedang hidup pada masa itu tidak mendukung pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur karena zalim. Imam Malik misalnya tidak menyetujui kebijakan pemerintah. Siapa saja yang melawan pemerintah, yang tidak setuju dengan pemerintah pada saat itu, maka akan jatuh talak tiga istrinya sampai menan. Maka Imam Malik melawan kebijakan pemerintah tersebut. Akhirnya beliau dimasukkan dalam penjara, dicambuk, diarak di kota Baghdad. Berbeda dengan anaknya, yaitu Muhammad. Saya sering sampaikan di tempat ini, nama Muhammad, Muhammad to, ana sambungan lain, tidak pernah saya temukan berbuat dosa besar. Maka niatlah kita yang mungkin akan ada anak lagi atau cucu, berikan nama anak kita Muhammad. Kita niatkan agar seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti Abu Ja'far Al-Mansur, anaknya diberi nama Muhammad, walaupun kemudian dikenal dengan Al-Mahdi. Itu nama panggilan, karena
anaknya beliau, penerus beliau adalah orang yang lurus. Al-Mahdi itu bukan beliau yang panggil, tetapi dipanggil oleh masyarakat, dipanggil oleh ulama pada saat itu, karena beliau seorang pemimpin yang mendapat petunjuk, dianggap pemimpin yang benar, maka dipanggil Al-Mahdi atau dipanggil juga Muhammad Al-Mahdi. Maka nama itu sangat menentukan karakter seorang anak. Maka berkalah nama anak kita yang baik-baik, yang ada makna, sehingga dengan nama itu kelak anak kita menjadi seperti yang kita dambakan. Hadirin sidang masyubuh yang berbahagia, Al-Mahdi ini, Khalifah Abbasiyah yang ketiga ini, itu berkuasa selama 10 tahun. Beliau lahir pada tahun 129 Hijriah atau tahun 747 Masehi di Lebanon. Dulu Lebanon masa khalifah ini masuk wilayah Syam. Kemudian beliau diangkat sebagai pemimpin masih sangat muda, di usia 32 tahun. Pada masa ini, pada masa beliau menjadi khalifah, semua orang napol-tapol yang pernah ditangkap pada masa ayahnya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, dibebaskan. Semua dibebaskan. Pada masa ini juga, pada masa Khalifah Al-Mahdi, Imam Syafi'i sudah lahir, tapi masih berusia 8 tahun. 8 tahun anak min. Jadi belum berkiprah, yang sudah dan sedang berkiprah Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Malik dengan Abu Hanifah beda, lebih tua Abu Hanifah 13 tahun. Jadi mereka sezaman. Imam Al-Mahdi ini, beliau meninggal dunia itu karena ada dua pendapat. Yang pertama, karena diracun oleh pembantunya. Maka hati-hati bapak-bapak, terutama pejabat di pemerintahan, pejabat eksekutif, hati-hati sekali pembantunya. Dulu Panglima Perang masa Kerajaan Aceh pada zaman Belanda menganeksasi Aceh, ada seorang ulama besar namanya Tengku Syed Ditiro atau Tengku Muhammad Saman. Beliau kebal peluru, akhirnya juga diracun oleh pembantunya melalui burung berkiak. Berkiak bahasa Indonesia saya enggak tahu apa itu, burung yang di sawah itu. Itu paling lezat dagingnya. Saya waktu kecil dulu sangat sering makan burung berkiak itu. Di dalam burung berkiak itulah ditaruh racun oleh pembantu beliau. Banyak sekali pejuang-pejuang Aceh, banyak sekali tokoh-tokoh besar Islam yang mati karena diracun. Maka bapak-bapak yang memegang jabatan penting, hati-hati dengan pembantunya. Jangan sembarangan memilih pembantu di rumah. Khalifah Al-Mahdi terkenal dia memiliki i'tikad, akidah yang lurus, Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau dekat dengan ulama. Beliau pada masa ayah beliau Abu Ja'far Al-Mansur, semua zuriat Rasulullah yang tidak memihak beliau itu akan beliau habisi. Sampai lagi nyan. Termasuk zuriat Rasulullah
tokoh-tokoh Islam yang ada di Timur Tengah, khususnya di Baghdad dan di Kufah dan di Madinah, hijrah atau migrasi ke Aceh pada masa ayah beliau, Abu Ja'far Al-Mansur, kalau tidak lari akan dihabisi. Ada sebagian duriat Nabi dan ulama pada saat itu yang tidak mau melawan pemerintah akan dipenjara atau diasingkan. Maka pada masa anaknya ini, Khalifah Al-Mahdi, semua dibebaskan kembali. Dan harta-harta mereka yang dirampas oleh zaman ayahnya, oleh rezim ayahnya, semua dikembalikan. Dan ulama sering sekali diundang ke istana. Diundang, beda diundang dengan gejak. Tolong jangan salah dipahami. Muyo gejak lain persepsinya, negatif. Ada orang ulama tengku jak ba istana. Tapi kalau diundang, ini lain. Jadi Khalifah Al-Mahdi itu sering sekali mengundang ulama ke istana untuk makan. Tujuannya apa? Agar beliau dekat dengan ulama. Bahkan anak kandungnya, raja-raja dahulu, anaknya tidak disekolahkan ke tempat lain tapi untuk jaga keamanan, tetapi di istana dipanggil ulama untuk mengajari anaknya di istana dengan berbagai macam ilmu. Kalau bahasa sekarang apa namanya, ada istilah ada homeschooling kalau bahasa sekarang. Jadi anak-anak, termasuk anak Raja Aceh, kecuali Iskandar Muda dan beberapa lainnya, rata-rata anak-anak Raja Aceh juga dulu, atau Sultan Aceh, Iskandar Muda misalnya, belajar agama atau gak buat ke D.U. Zigli. Bak Tonan Kedengku Diribe ya. Sampai kemudian beliau akhirnya menikah dengan anak Abu Diribe ya, daerah di PD ya. Jadi umumnya anak pemimpin besar dahulu, ulama dipanggil ke istana untuk mengajari anaknya. Tanda ciri pemimpin yang baik tampak ketika dibaiat atau dilantik. Khalifah Al-Mahdi pada saat dibaiat atau dilantik di depan masyarakat, apa ucapan beliau pertama sekali setelah memberikan puji dan selawat? Beliau ada kalimat beliau ini yang cukup menarik, cukup penting. Apa katanya? Hanya di depan Allah aku berharap pahala untuk Amirul Mukminin, dan hanya kepadanya aku memohon pertolongan untuk memimpin kaum muslimin. Demi Allah, aku akan menghabiskan umurku antara menjatuhkan hukuman dan melakukan kebaikan untuk kalian. Ini nampak sekali secara filosofi kita dapat memahami bahwa beliau adalah pemimpin yang takut dengan Allah. Maka pada saat beliau menjadi kepala negara Islam pada saat itu, masyarakatnya damai, diskriminasi tidak ada. Bahkan beliau mengistimewakan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada saat ini negara-negara di dunia yang mengistimewakan zuriat Nabi. Meskipun Arab Saudi dikatakan orang bermazhab di luar Syafi'iyah, atau bahasa lain apa dan pegahan, nah yang pegah Wahabi dan sebagainya, ternyata Arab Saudi sampai sekarang apabila ada warganya memiliki nasab yang diakui bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan sangat dijaga, akan diberikan fasilitas, akan dimuliakan, akan sangat dihormati. Yang tingkat yang ipegah le urinya Wahabi.
Begitu juga di Brunei Darussalam misalnya saat ini. Setiap habaib syarifah di sana akan sangat dimuliakan, sangat dihormati. Bahkan pada zaman Kesultanan Aceh masa lalu, siapa saja dalam catatan negara ada zuriat Nabi, betul-betul dijaga, betul-betul dilindungi, betul-betul mereka diberikan fasilitas yang layak. Hari ini kepedulian itu tidak ada. Maka jangan pernah bermimpi, wahai pemimpin negeri, apabila di bumi kita terdapat zuriat Nabi, kita tidak peduli dengan mereka. Banyak yang datang ke saya ke Baitul Mal, tapi karena mereka tidak bisa terima zakat, saya minta maaf ke mereka. Cukup banyak zuriat Rasulullah di Aceh ini, di Bandar Aceh ini, yang kurang mendapat kepedulian daripada kita. Dan inilah salah satu faktor kenapa pemerintah tidak sebagaimana mesti kita harapkan. Karena siapa saja yang tidak memuliakan zuriat Nabi, maka hidupnya orang tersebut juga tidak akan mulia. Nabi hanya tidak banyak minta. Salah satunya adalah beliau tinggalkan Al-Quran, kitab suci, hadis Nabi dan itraki jadi keturunan beliau. Beliau tidak minta banyak dari kita, hanya menghormati keturunan-keturunan beliau yang ada satu dua lagi di muka bumi ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, selama menjadi pemimpin Islam, Al-Mahdi ini menetapkan beberapa kebijakan penting yang menjadi pelajaran, contoh yang bisa kita adopsi sekarang. Yang pertama, menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh ulama pada saat itu agar menulis kitab, akan dibantu biaya menulis kitab-kitab, menerjemah kitab-kitab dari bahasa Yunani, dari bahasa Persia, dari bahasa apapun ke dalam bahasa Arab. Pada masa beliau sedang banyak pengikut zindik. Coba lihat orang bijak. Banyak orang zindik pada masa beliau, tapi beliau tidak langsung membasminya, tetapi dengan memfasilitasi banyak ulama, menulis buku, memberikan fasilitas kepada ulama-ulama yang lurus agar pelan-pelan kaum zindik, kaum yang sesat itu bisa kembali ke jalan yang lurus, tidak dilawan secara frontal. Ini menunjukkan adalah pemimpin yang sangat bijak. Pada masa beliau juga ada satu daerah di India itu yang tidak mampu ditaklukkan, direbut oleh pemimpin-pemimpin Islam sebelumnya. Tetapi pada masa beliau ada satu wilayah di India yang bernama Arbat. Arbat masuk dalam wilayah Gujarat sekarang, berhasil direbut. Karena Arbat itu cukup strategis, karena ada pelabuhan besar di daerah tersebut, pelabuhan strategis. Kemudian pada masa beliau juga membangun infrastruktur Mekah dan membuka jalan menuju Kaabah itu yang ke sekarang sudah berubah. Dulu jalan menuju Kaabah pada masa sebelum beliau sempit, tapi kebijakan beliau memperluas jalan-jalan agar jamaah haji seluruh dunia itu mudah untuk beribadah di Kaabah. Pada masa beliau juga membangun kantor pos di setiap wilayah yang diangkut surat-surat tersebut dengan menggunakan keledai atau kuda, sehingga bisa cepat mengantar surat atau barang-barang masyarakat lain ke suatu wilayah. Pada masa beliau juga Masjidil Haram diperluas. Pada masa Khalifah Al-Mahdi ini, sebelum beliau, pajak kepada non-Muslim cukup tinggi, tapi pada masa beliau diturunkan
tetap kena pajak. Tapi orang Islam pada saat itu tidak kena pajak. Tidak ada di dalam negara Islam pada zaman dahulu orang Islam diwajibkan pajak. Karena di dalam hukum Islam pajak itu hanya diwajibkan kepada non-Muslim. Di negeri kita tak kalian kerawat. Pada masa beliau non-Muslim saja dikurangi pajaknya. Menunjukkan apa? Kemakmuran negeri. Kenapa makmur? Karena beliau betul-betul menerapkan hukum Allah non-diskriminasi. Betul-betul mereka dekat dengan ulama, memberikan fasilitas kepada ulama, menghargai ulama dan orang-orang saleh pada masa itu. Dan yang luar biasa, beliau memberikan tunjangan, bahkan memberikan rumah bagi zuriat-zuriat Rasulullah yang belum memiliki rumah. Sampai begitu kebijakannya. Sebalik dengan ayah beliau. Beliau mewajibkan kepada semua pejabat dan ASN, kalau bahasa sekarang, pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara, melayani masyarakat dengan penuh sopan santun. Kelagi uronyo, kinerja bahkan tu uronyo. Karena saya sampaikan sering membuat eksperimen. Muyo hana tak peturi rawatu atau hana turi ketanyo. Kinerja bahkan tu lagi ketanyo tayang mudah. Pada masa beliau, kalau ada laporan masyarakat dan laporan itu terbukti, ada PNS kalau bahasa sekarang, ada pejabat yang otoriter, ada pejabat atau PNS yang semena-mena terhadap masyarakat, ini akan beliau pecat. Saya cukup banyak melihat pejabat maupun ASN di wilayah kita. Sang wate tauruh surat lagi taklah kepeng, Pak Ji. Muyo ketayung hana pangkat tidak dekat dengan orang dalam, hanai perumun tu. Berhari-hari kadang hanya cukup KDP saja misalnya, atau surat-surat lain. Tapi apabila kita orang dekat dengan pejabat pemerintah, ini kan tidak boleh begitu dalam Islam. Ini zalim. Pada zaman beliau, kalau ada tingkah laku para pegawai demikian, ana cerita akan dipecat. Menyona orangnya lagian pemimpin kita yo. Yang Bandung pegawai terjajak senyum, Pak, Bu. Tapi karena ana, walaupun ada laporan, mungkin lain mana-mana aja. Semua anak-anak Imam atau Khalifah Al-Mahdi ini diwajibkan menjadi hafiz Quran, diwajibkan menguasai ilmu fikih secara mendalam di istana yang diajarkan oleh ulama-ulama yang lurus. Dan pada masa beliau juga salat jamaah diwajibkan bagi pegawai negeri, bagi pejabat. Nah, enang kro kita yo. Tamu tak lumpau wana. Maka wajar Allah jaga pemerintahannya. Allah berikan kemakmuran, kesejahteraan pada masa beliau, walaupun hanya menjabat 10 tahun sebagai khalifah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Barang siapa mengutamakan Allah, dekat dengan ulama, menjaga zuriat Nabi, tidak diskriminasi, berlaku sopan kepada semua masyarakat, terutama ASN, pejabat. Khalifah Al-Mahdi selalu menginstruksikan bahwa the people atau the society is king. Jadi beliau menginstruksikan kepada pejabatnya bahwa masyarakat ini adalah raja. Menyuruh raja, bagaimana kita melayani raja di kantor-kantor kita?
Ini sebaliknya, seolah-olah pegawai itu hari ini raja. Padahal kalau kita makna lihat makna pegawai adalah pelayan. Pelayan umat. Ia akan balik orang yang tanya oleh yang ini. Nah, tanyaan bacut, pelicin cepat. Tapi Yohana, apabila ini betul-betul diluruskan, ditegakkan, insya Allah, apa yang menjadi dambaan kita, negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, insyaAllah akan tercapai. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pemimpin di negeri kita, wabil khusus di Aceh ini, mengamalkan kebijakan-kebijakan bagaimana kehidupan khalifah-khalifah dahulu. Setelah beliau ini, kita pernah mendengar Harun Ar-Rasyid. Ini juga keluarga daripada ini. Tapi memang tidak ada jaminan apabila ayahnya baik, belum tentu anaknya juga akan baik. Demikian juga sebaliknya, apabila ayahnya tidak baik, tidak ada jamin, bukan berarti semua anaknya juga tidak baik. Ini diantara contoh Khalifah Al-Mahdi, di mana ayah beliau yang memang cukup kejam, tapi anaknya cukup mutuah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warilun di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan ceramah subuh dari Masjid Raya Betraman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Kita nantikan pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat saya nanti disampaikan ragian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini.

0: produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Bekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Bekuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Sari berita. Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival. Wagub Aceh minta pusat perpanjang otsus naikkan jadi 2,5% untuk pulihkan Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Moridia Putri.
2: Aceh Culinary Festival yang berpusat di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh sejak 11 hingga 14 September 2026 menampilkan ragam kuliner maupun produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari 23 kabupaten kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Provinsi Aceh dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM. Pihaknya turut menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan khas daerah dan juga kekinian.
3: Jadi, sianjungan Kota Banda Aceh beragam dari produk-produk UMKM, dari kuliner untuk masakan, kemudian produk-produk kerajinan, semua ditampilkan di UMKM Kota Banda Aceh.
2: Aceh Culinary Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otsus dan dinaikkan jadi 2,5%. Selengkapnya laporkan Cindy Novita.
4: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mendorong agar dana otonomi khusus atau otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Menurutnya, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fadlullah menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai Rp153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui hanya sekitar Rp58 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal.
5: Harusnya kami Aceh mengusulkan 5% baru sesuai, tapi enggak. Takut cemburu sosial daerah lain, cukuplah dengan 2,5% dan Buya mendukung sepenuhnya kemarin kepada kami menyampaikan.
4: Fadlullah menjelaskan sejak 2023 dana otsus Aceh telah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2% menjadi 1% dari DAU nasional. Kondisi tersebut semakin dirasakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otsus. Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA masa berlaku dana otsus diperpanjang dan porsinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari DAU nasional. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027. Malam tadi, Minggu 13 September 2026, tim Laskar Rencong kalah 0-1. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Laskar Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh pada Minggu malam 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Martin Chavez dan kawan-kawan berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang Ari Maring berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Banda Aceh Jaya Hartono mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
7: Pertama, saya mewakili seluruh pemain, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Tapi kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan. Justru kami lebih banyak peluangnya daripada mereka. Mereka hanya satu itu aja, mereka terjadi pun. Ya. Cuman kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih punya kepercayaan diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada pemain.
6: Sementara itu pelatih Semen Padang Niel Maizar bersyukur atas kemenangan.

0: pertama lah. Kemudian langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan mulus.
1: Dengan hasil ini, Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship, sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Dan laga selanjutnya, Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob pada siang. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Selengkapnya laporkan Anwar Yunus.
2: Ini mau jalan 8 udah pasang tadi itu ya, jalan 8 dan 9 ya.
3: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
4: Tadi pagi jam berapa?
5: Jam 7 atau jam 8.
4: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
5: Tidak semua, dapur yang kena.
4: Dapur tidak habis kena.
5: Semua rumah damu ya.
3: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan disebut musim barat.
6: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop itu pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma beberapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
3: Camat Johan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai. Karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
7: Ini sebenarnya dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
3: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabu Anwar Yunus melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, BPS Sabang menyebut desil bukan satu-satunya patokan penerima bansos. Selengkapnya laporkan Irzam Maulana.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sabang meluruskan persepsi masyarakat terkait posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Desil bukan satu-satunya patokan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan posisinya dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Sabang Budi Kurniawan menjelaskan desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi sosial ekonominya. Desil 1 menunjukkan kelompok 10% terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan posisi sosial ekonomi tertinggi. Menurut Budi, informasi desil dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan. Penetapan penerima tetap perlu mempertimbangkan data dan kriteria lain sesuai jenis bantuan yang diberikan.
9: Nah, yang perlu dipahami seluruh masyarakat, desil itu bukan bonus mati gitu. Jadi, misal hari ini saya desil 6 atau desil 2 gitu. Itu enggak bonus mati, itu dinamis sifatnya.

0: berubah kapan saja gitu. Karena kondisi sosial seseorang itu kan kita nggak ketahui. Hari ini mungkin saya kaya, besok bisa jadi saya lumpur atau apa ya kan.
1: Ia juga menegaskan posisi desil bukan label yang melekat secara permanen pada seseorang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga posisi desil dalam DTSN juga dapat mengalami perubahan setelah pemutakhiran data. Budi meminta masyarakat tidak menganggap perubahan desil sebagai upaya menaikkan atau menurunkan status seseorang. Perubahan tersebut berkaitan dengan proses pemutakhiran agar data sosial ekonomi lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
0: Kalau memang desil kita itu nggak sesuai dengan kondisi kita hari ini, ada tiga caranya. Kita bisa memutakhirkan mandiri dengan aplikasi nama Cek Bansos. Kita tinggal download di Play Store, Cek Bansos, masukkan link, lihat desil kita, kalau tidak sesuai kita bisa mutakhirkan. Di situ juga ada menu untuk sanggah. Misal kita ada melihat orang yang tidak sesuai desilnya gitu kan, bisa kita sanggah dia. Kemudian ke operator desa, operator Cek MC ini.
1: Karena itu, masyarakat diharapkan aktif memastikan data sosial ekonominya sesuai dengan kondisi terkini. Pemutakhiran data menjadi bagian terpenting agar pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan sasaran berbagai program sosial. Demikian Irza Maulana melaporkan.
2: Pendengar demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukta Alam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Roput Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Rilona, ada masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan di gelombang AM di 1251 kHz. Rilona, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini di edisi Selasa 15 September 2026. Dan sekarang sudah pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya Dedi Herensah bersama Anda di pagi hari ini Warilun hingga nanti usai itu di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Aceh pilihan terbaik sudah kami siapkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat spirit Anda yang akan melalui rangkaian aktivitas ataupun beragam tugas di sepanjang hari ini.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.